0: Kenyan yuko Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu. Agaibchini tikitit nebo Emo FM koibwe chairman.
1: Kakoit sait ab ketil tikitit. Niko kasarta nebo gilat kambut. Kewir mesenet batai.
2: Kupunjiani tunakuja yoyo.
0: Meja kesom kejar naik koyan koy mengaret aku buasit nindi level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kini opportunity sejang cegi buat aku buat aku kagak wal level rate koy exit kini meja kesom neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahun aku mengaret tak tukul aku naik level population level rate ne grow ini ko market ne ready kini meja cegi orang yang mengaret itu tahun lagi sama urut yet tukul kini buat level rate nota aku ibu cik tiki tiki tiki tiki nampai mau FM asal naik ngalai kejang kalau dia itu mengaret.

0: kipse bungit kapsa ne mingin muka kerana ame dah tepen lagi kugile jogi ne pikin kaini tetap kenya rabu to kingon kingin kule wendia ramo yemate nit ko jarasis koke koga iya ton giti nyeng nyu kumau ke sam jenasis betul tak eh kangetin kuraya ne tasam memane bokin sing mut koke ni sik cun mita yulin kupa mumbre ju Sebenarnya aku sama yang aje tak yulin. Kau benti aje yang jorun ngulin. Kumulin aje yang jawab landa yang nege. Aje yang jemu tay ge kayak tum to kerat tum to.
1: Tum to tamu FM.
2: Edwin Arab Tanui kubata Eric.

0: amu kiyesho kotach ng'alekab Jehova akorib ng'alekab Jehova. Abwochiti yotok taityo ang'et biik tugul chekikabwa korenyu ak amwachi biik tugul eng nganasani ale mi harambee nekechobe eng kanisetab Kilima. Tomo anyoru ripot komie. Kilima ko nekit kilometa aeng kong'ete ami akoi yotok kaniset neo nekiteche nebo milionishek karibu 43. Ko yanyoru ripot komie amwowo komie kele ng'o neindochin boisionoto. Ngobirok Jehova kokiteswa mieindonyi ako kekutu nyiman kesa akobo ropta. Oye koome koloit ropta nyone kotile komasi ak komasi. Kongoi.
1: Kongoi, kongoi. Apkositak eng komasatan bo Moise Bridge. Koromit iman ropta ndomoni kiit kidogo eng kebeberwek alak en bomanon kole Kericho kidogo lakini tulen yoton kemokyinigei ropta kabisa en nguniton en oret ne kararan ketesetai ngebunu ngenyekas boyot arap Kisirgong konyuketestai kinget kei kebunu county nebo Narok kesungukan counties en oret ne kararan lakini *441# keri ile kealishe kabisa akinyorchigei borotet niton kokilenjinenye mekaenge mising ako noton kone iole kityo konyil agenge konyil aeng en yoton akotuyo ak rabinik chondon chombo soko uru soko murwa en *441# ngekasin ngebe county nebo Narok kenyorun OCS ngekasin arap Kisirgong ngonyoketu kenyorchigei osinye kenyoru OCS kongetis akine lakini *441# ngamon alenyi miten 1100 akomi duke number 1 1500 akomi duke number 1 kaikonech biik 300 en bichon 300 konenyi akmakele mekaenge iole kityo nyil aenge konyil aeng kityo kenyoton akakichuchuch rabinik chemuche iboisien en betut nebo rani iole kityo nyil agenge konyil aeng kenyoton iboisien siling 25 akinyorchigei 1100 ako niton kobo chitugul kabisa en *441# miten chito nenaat en yoton ko akere Caleb Korir miten chito nenaat en yoton ko Kennedy Ruto akotuyo ak rabinik chondo chombo 1100 akere Catherine akere Charles akere Geoffrey miten ak chito nenaat en yoton ko Kiplangat Chelule miten kora chito nenaat en yoton ko Peter Rono miten kora en yoton chito nenaat ko Cheruyot Bates akotuyo ak 1100 iole kityo nyil agenge akotuyo ak rabinik chondo en duket noton number 1 en *441# arap Kisirgong
2: kichamgei Erizono iyomune
1: baibai
2: bas kongoi mising eris nafas nekaekuno kokotomo ang'et bichu kidogo kokachome ichomwo kityo amwa mutyo mi families aeng sikoibet lagokwak yumbo olesos lol duka kwori koibutyi beek ko beek ng'woninoto alechi mi families choto aeng chebo murechoto oye mutyo tesetai panganutik alechi mi families choto poleni sana ko ngang'et bichu araka Josephine olesos keutyen ak chitab kokwet Roger Miller alechini ing'et kora matoiru arap kositany bichoto tugul kakong'etis alechini oye matoruye ong'etye bas ng'ang'et family nenyon nebo kapkirui kapkisirgong tugul alechini ong'etye ng'ang'et sigikyuk Caleb Juma Grace Juma mito olin bo Koivan alechini ong'etye sigikyuk brothers tugul chemite olibo chemi boisionik chemien olatugul alechini ong'etye mitei chemasas eng siwa daraptetkei alechini ing'et kora William arap ng'et arap ile alechini ng'et arap kositany matairu pasta chepwony tugul alechini ong'etye amu kakoech emet kongoi mising Eric
1: kongoi arap Kisirgong keng'etisho akinyen oret ne kararan sikekes OCS en komosatan bo usoni kano makas tuget nebo OCS kwamon alenjinenye *441# meburi kake alenji kityo al konyil agenge akinyorchigei 1100 en duket number 1 ngen dukanoton number 1 akinyorchinigei boroten moja kwa moja akere Purity Jebet mite ora ite naat en yoton ko Roni Sigilai kotuyo rabinik chondon akere Judy B 1100 Kenya shillings akere Nixon Koech 1100 Kenya shillings akere Emmanuel Chepkwony 1100 Kenya shillings akere Eda Kibet 1100 Kenya shillings. Ngagere Joseph Mitai utuanyo grabini chonda. Ngagere Sally, miten Diana, miten John, miten Faith Agne, agere Martin, agere Josephat. Bichwana go nyurchige 1100. Maui inyurchige grabini chonda jombo 1100. Gina magati ya gitioge, goyal gitioge lagenge. Anani iga enge, yal gonyiloeng. Matisi roeng, agutuyo grabini kiba star, chiba star and star 441. Utuanyo grabini chonda nbo 1100 en kama satan ba soko huru. OCS karibu.
3: Kongoi, kongoi Eric. Ini baru ini. Ini baru family kita pun tegur. Aku bawa ikan tuan pisau itu. As kamu orang itu go, aku tin amain. Amma bogi bet. Kengah tin lebar cepat tuan. Lebar esa sumba. En betul lagi bagas tamu itu disertanya dete subuh. Kakum nambil. Aje ibu bertanya golong kita. Aje ayu mana jengkas tiap sumong. Aje ibu bertanya gua je fituan jengkas tiawangwan. Aje gua nuri bertanya jengkas tamu. Amat cawan jengkas itu ni tukul. Ag family tukul jawab garap subuh ma. Angge ayu boleh sunon. Agu tawar tokyo bagai ka. Amat cawan mungkin. Tangga sana lepas mata waria tiru. Jadi kotte, kami tinggal di negeri university. Agar tunggu ni gaya mana yang tuh teri, alih ni juga aku soli tukul tu, nak otorit pun. Jadi ada nak tamu kereta, so ini nama kita angkat. Pas tadi change kongon jauh spiritless sos kilor jaman, agak poskan on, reki neng game bu, rere, agak curta wawa yunus jamdo, agak injekcai magi biar, agak aku soli tukul. Enol sen, agen kamu akhirin non, kuto bermuguun, asu kue tamu limpa kita mugun. Orang ini tuun, orang esken macam mengiru anda. Orang erik sini berul.
1: Orang sini berul, lagi ni orang esken macam mengiru anda. Kau yang gay mua, Josaya, yang kamu sana bangap kulumben, segi nyurun jita ag.
4: Jamke, corwanya neregron siamune.
1: Ya, bye Josaya.
4: Kau ini sengen negonet nemnya, naga aku tarite jowa. Aku ya juga ni ni kau kengit juga ni. Cuma nama aku engkau yang hari tu no, ini rute itu peran negi garu itu limpang karane. Ini macam aku negi kamu ini ada tu no, yang dia lagi nanti. Aku nama aku engkau cipta ur negi ni macam aku no ada. MC negi mian, mitan korain kami negi war mama count. Negi guruin sedi. Aku kira kasih koran negara ram kapsa. Aku juga aku tanpa mende tu ur. Jadi ia agak asyik nampi aku tukel baca aku lernak aku tin Agnes ni gitu je tu urus kongoi bi kapangkaran ni entah isir ni ke aku berurak coba aku ya juang nampi nana angin picu ama cang tau nampi je mak biore seci nangge embo itu nasi asam nama teru itu pasta rejo enam baca kongoi usut tiada nyonya nama ama cang tiang terselangat ag pasta Michael represent chat kau es, ang macam itu urus jika aku kue nyune nere yu amai cah leong gengi tian agong kau boleh cune cah saya langat tengkap kulume.
1: Mungkin cah saya rab langat tengkap masalatan bagap kulume gengi tishe, en betunatan berani. Tengkap masalatan bandonya nba sokuru sokumurua, en staff 441 shigere lagi alisha ginyor shigere barat teteh nyata naga ginyor bi kita 150, cah nam jia jitu lelfu moja mian moja, yang lagi tionya lagi engkau tihil gaya yang gonyi leng. Ngabu tu agak ramai ni cawan neton. Enge kasin enge ke bunun count nubak kericho. Asinyo ke nyorum pastor ejo. Age tage tesa age sungan counties. Noren kararan lagi ni enge kasin kas Ben kap kigoros enge kas pastor ejo. Karibu Ben.
5: Kamu siapa tu?
1: Karibu testai.
5: Eh, apa pun yang aku rasa ni, tu kan gak pernah nangis. Karena memang dah menyuruh nenyur. Masa kau nak log, tau jauh singgah kerja tu semua ada. Ia lagi campur senggak siapa ini? Ini jauh nama mereka dah lewat. Tapi ni mana mereka agi nani tuis kau sebut dah lewat. Tapi ni barang ni lari jauh nak agi lari senggak ramal lewat. Tapi ni barang ni tali nang kerja lewat. Ila ni bukan nama yang barang orang. Alih ini juga tak barang orang. Ya, tapi ni lagi ini logat dia tinggal di sini. Logat ini logat dia kerap boleh. Ya, tapi ni alih orang. Lagi ini juga amel tu keluar alih orang ini tinggal berdua di sini. Kerap ayah kasih musuh alih orang ini tinggal di mana ada saya ada siapa orang.
1: Ongoi, ongoi inye, Ben Kapkigora, ngomasatan bo Kericho County ingetishe. Ngegas Pastor Richo, ngomasatan bo Chepkongon. Karibu Pastor. Pastor Richo.
6: Eri.
1: Yes, Pastor Richo.
6: Kapun Eri.
1: Ah, bye bye, karibu.
6: Kongoi, kongoi, nabasin bo igunon. Sikabiti, angetakane Richo. Na tau nen arab posisi tadi nane tau jadi lah anu ngora sestaros anu reci naik jembo anu nin chain kogo just fine dale sose jadi nen dua nete anu kos mas maganar anu rotai bojoge arab maju bojoge patilisi agone agen agangat kora tu nipet agamakini aliku sabaraka agamukulima keshogara agamakini sabi taraka. Agangnya kerana bercuma tindir itu kali, amau tien angnya kerana segitu jengkrap ke Jonathan, ke Samuel, ke Julius, ke itu kali juga kerap ke, akhir itu juga itu kali engkap so angnya to, akhir itu kali negara tu kan apa pastor itu, alia gumi tien, aku betul tabran, amat cetamu barang lemuja, engkap itu engko irwan tabran itu gibran leburta. Sehingga kau normotai, kau tukul, ini kau tuan itu ya, kau gairis, diberurin.
1: Diberurin lagi nih, pastor aja, kau masatan baca fikungan, coba mandai kamu aja, namu setitte, sehingga dasar tulen kibageng.

0: bendi choto chobo koret chobo mbaret komong'u en yoto ko biik chekenishe akichek konyolu kemwoi imanit kongoi
1: kongoi en kerenu Pastor Rachel
2: Arap Koros Mega Zelda Arap Koros Arap Koros karibu
3: Noton omongile iole kinyil oeng konyil somok ak kotuyo ak rabinik chondo lakini kora duka number one agere biik kakenyoru biik 120 lakini biik chekakiyokyi rabinik agere ko biik sabini elibut nebo breakfast en duka number one ako siri ko ial koron matimakengi al koron ak imuite en taban nebo radio inyorchigei 1000 nebo breakfast niton komailotu chi amait ole chi nekealishe inyorchinigei 1000 nebo breakfast
1: pangangei eng oret noton neititaat karonet noton nebo betutab rani K24 plus kokonin boroindo noton nekararan iboibochi kipindishek chok tugul eng oret noton neititaat K24 plus idownloaden eng Google Play Store anan ko App Store inyoru isub kipindishek tugul eng oret noton neititaat karibu Elda
2: Kamwombe
4: chamge boisie chu amune
2: ngal
4: oye jo kosogor nandi uyo ak ap koeb chito teta kora amu ketem tuguk ap chito ng mbar ko makosa kabisa amache kecheng boisiek ap koki kecheng boisiek kecheng kokwet ak keyai kimisiet neo kabisa ako ya tugul ko kakeripoten ing polis kesir OB ko nyekimong chito kenam chito ak kerat kabisa amu jo kabisa kosogor nandi kabisa uyo ak ketil teta ap chito mbi kongoi kikurena elda chesop
1: kongoi elda barbaret sikowa ngwejin
2: barbaret
5: pas oke bisi bila kakas tegoi bachi tada lo ni family ngane chone kumi ngat konta gini kacha mitu oke ribote ni bulis si gini be kote seta kone ba bichor tama family ba ne yona mutu kekta nge bichor tu kut kongoi
2: nae denge kta
1: nema beku jen
2: chegugu angap kuriyo
5: ngengalal
1: kongoi duket namba agenge kotindoi silingishek 1000 chebo lunch eng karonetab betab rani duket namba 7 kotindoi rabinik chebo biashara mwongelejin boishe koita agenge ibar taritik aeng so chengjike korok duket namba agenge notok netindoi lunch nebo 1000 okechil kityo *441*#.
2: *441*#, kotinye 1000 ngekas logoiwekab emet
6: kunon ko sait agenge nebo karon ak Sesta Superhero Jam Aljinge Sesta Jam nebo 100 grams anan ko 200 grams akobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo inyorchinige airtime anan ko data matigan kosirin anyinyindo ak poiboyet
7: Chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul
8: Atinye kamang'unet ale baibaikastanin eng wui tugul olemite akoit nguni sait agenge nebo karon ako cheisubi ko logoiwekab emet chutok ko eng Nwagindo kongete Emoy FM na somanun kwa na Stanley Arab Sugut. Obeta sabanu kwa aga ndereba inda taba Twilight aga tare tinde nye ye kongo obeta takine te Twilight nekobune ago chut keringa tenko masta nebo soime tenko oretno nebo kablong bomet ko takinge kablong tasetai nguni chikilishet ko tingei ang nyasutya nato ko lea kamwa ofisa yata nebo traffic eng account nebo bomet ko lea kataka kogoi beta takine te ndereba inda te nebo Trailer nota ka aga koit komasta eng oret aga ko buti keringa nota ka ole eng ngoni ko taseta chigilishe ta ko tinge ang nota ka boise ka sarata ko fisa and nota po traffic and county nebo Bomet Daniel Longo Jenny ko le poka manutet no eng darapae ko chibilitu aso ko bit ka gerinda nyasuti ga Eng yau cetakan nebo ragane itu koma cakap cii agengge kubun kokwe ten nebo kap kutin eng location nebo kap saus eng koma staf ko nengat nengat tutik nebo alda eng kawan ten nebo nandi kota ika cikili sia ten negim kutingge agya ucet ten ne ko lalio ko riga cebo senta nebo cii agengge nata ko lawi tuwe koma icaga kole ta ko komi tabik anum ce kimu cako lal mayata ga Neno toga ko kolal eng petutab amuta gari chotoga aga koma chi chotoga ko le koib asenet no ne negita po rabini kasirei elfushak pagalo.
9: Omi gogo gane sa kota ata milito gudru wasi metile lalo sorry pokai talobot nyale na itu kung kagamnya pito temat kumata gusin kosartun jetkia pichyo pagukuan. Pas koi tali naik mana kalau lihat tu, kujitan kami garu buat aku le kengat ini cul, kini kaje nu, kalau bukan gitu ngaku le tu sabar itu pas konye kini kau but kot keba ko, kau golik tengah tu jadi tu kalau le anak matur sini kalau mereka tanda, tapi kimi ni korju tu juga tinggi, kau kami akan nendat kori kimi le kumpul segi sorgi agak tu kalau lihat mu television, punya television engko, kalau lihat jauh tu kalau ini orang sorgi aku begi begi tu, aktingnya kau jundu kalau lihat, orang sorgi ini nun doa nak nendat kalau lihat jauh betul kalau jauh, murai jauh lagi mau ngerti aja kau murtu jaga lah.
8: Majai naya kecil pik anum caya kamu kule ki bahu muda kau yata ke enge kempai asuh kena amut kita naya ibuatin ko imut kau icha kece ko ilal mayata.
9: Umi biki kau yang sungguhan ku tahu tak biki biki. Kau niya oleh amu kasanan. Kau niya oleh namun kau ngerti biki aku. Kau mana soal ku umi kini wajah setan ingko itu asuh kat kai bes kalalasista. Kau le bukan utul. Jadi kalau masa kamu, kamu nak bikin begini tu, kosih tu kuat tapi masih tahu. Amak aku kata kau tuhono ni, kau jita aku pergi juga kau tuhono ni, kan? Bukan sokong lalat kosih tu. Aku vegas, jual so, guru ke ni tanya orang sekolah kan? Jual beri kau ni, kau tu kosih tu kami. Ah, sokong tuhono, sokong guru ke tak kau, kau nyalain ayat tespi gay. Agar itu jitu koran, naga pun pat, batai kau tu mas. Kau nyaga aman dah boleh kau ni, naga bikin begini tu aku. Nyalain awak kiki, naga koran aku gopu. Kau mana soal? Tuos kami orang dah biju tukju kau asma kalau bukan solaga, lagi nak kalau bukan solaga ber, mungkin dua sah sabang nus. Kosas aku biju kata buah sana ni nukah bimbo. Aku biaya ni untuk kata sahih di negit pikan kuan. Abu aku aku ni negi juga ngalai ju, aku nukah talaga. Polisi nukah aku tanya gilu biasa nane yang datang kau. Abu betul laga tau ne mat, kau betul ne room negit pi orang.
8: Akcha to kolo ko yagabe me te eng nwaginda ko ngete Emoy FM the type jit kete shoni le nyor chini lo ko yagabe me te tito atin eng kasarta ne nyalu kaine nyu ko Stanley Arab su ta gine le tase ta uriria tambire tap keldo ne bo world cup ago eng uriria se jota ko ibun Emoy FM alage eng uriria se jota ga agenge eng agenge uriria se jota ga nguni kote se ta ko bendi ga timisha ga go Eng betul tab Rani ko kaki manda tim itu nato ke nebo anan engkau itu sejak cota ke cek tersetai ko eng naga tadi tujuan engkau ni ko angin alibi kejang ko kesubi huririan nato ko mau agulen way kau ya titano England ko Evelise engkau lihat semua ko bel Mexico engkau lihat ke ayeng ago Rani ko takin dia konyak tu gol pochokolak Spain. Tos ngo ne ibelishe ya go kisubi hasakobit keibun ko yew eng kasarta noto ga ne muaje changole wei ko wala gurerioni. Norway ko ibel timete nebo Brazil eng golishak aeng eng agenge. Na ile England ko gebel Mexico golishak somok eng aeng. France kokoibel Paraguay en golit agenge en puch. Morocco kokoibel Canada en golit shek somok en puch. Ag Colombia kokoibel timit nebo Ghana en golit agenge en puch. Argentina komi orit golishek somok kibel timit noton nebo Cabo Verde en golishek aeng. Wey, korom ngalekab mbiret en nguni ale biik chechang komwae kole wey timit ngoro nekang'et kalya sikwo ganin alechin mbiret kou noto imwa chito kole ngalekab mbiret iwe.
7: Jotok koga logoiwekab emet eng nwagindo kongete Emo FM.
10: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices. Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
11: Keti set nyele.
12: FM kogeteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin piik chesire milionishek 4 eng betut agetugul. Emo FM.

0: not number one. Number one, number one, nyo tanu kugune bi kene gite tapa kon lagenge. Yenam jaje dul 1,500. Nato kama gitwi liyal lagoni lagenge. Agi nyor chige lunch. Telo lutung nek dai go shek tama nungut o fine ton. Nibo silingi shek 1,500. Enduge nato number one. Insta 4421#.
1: Pangange mapema sana. Ange kasarab jemen setegewege county ni banandi. Lakini World Cup ko nyo nenguno hago konin pai boy yete tachinige uririo shejo quarter finals. Uyaga ge montayare gage ne gele mite Morocco go tu tu sa timid na tong nebo France go timid na tong nebo Norway go tu tu sa timid na tong nebo England tagi ge ni timi shaga laga tak chige quarter finals uri rio shejo ago tuguli nyoru eng K24 digital na tago K24 digital K24 plus go bata K24 TV dunia ikiwa grao tuko grao na K24 live starts
0: nyoru engu ni K24 indi kwa da na tong nebo pang iskana no G7 na get program shukura ron kabisa shibunge tishi nyon na tong nebo K24. Karibu Arab Chairman.
1: Arab Chairman, karibu.
2: Yes, yes. Oh, mwene Bishop, agrofaren.
1: Gara aranga besa.
2: Ah, kita magkasi ya, gole kron, magkasi ngal, kale ko dito jungko, na kito jungko, kita sige, siyanggo, niyara iskaw, tara te jungko, ito ko, ay na, kaya ngalala, yung niya kweta, yung marasam. Kikibetiane du agirik kikibetiano kibet ki kibetiano gande ore ni kikitinye ni kini kibet kibet ore tapas gimundi ni kwa ngale ku kibet ore wakati nima wito kimun kande sa kwale ki kumala dos agarni tole kya ma maraming gira gande nima wito kimun jelen kagibur gay kalau buat dia tu menyentak no kena kalau saya kalau ada polisi tak pandai apa nak beri apa kalian sih asli ni juga asli pun kau sendiri yang ni ni kalau pun ada kalau pun ada kalau saya ni kau kata ni tu kau tahu je aje lah ya kata ni kau beri je sendiri dia ni kau tengah lalat kata ni kau beri je kandung itu sendiri yang tadi tadi mana anu polisian ni polisian ni kau lah ya tu sendiri kami tu mana ni bilang aku ni, itu dia beri orang tu kau kado ni tak, kalau ni gondol juga ni kalau kungwa itu. Siapa dia raja ramai ni na, kalau dia kuri beri siat, kalau dia nama timbre, kalau dia kuri beri siat, kurang gondol. Ramai lagi ruwet, ramai ruwet beri siat, mata dia beri siat, kau sulit aku ni. Kita ni kerja apa kerja, nama lain tak pergi siat. Mereka tu juga beri siat, mesin kara. Mereka tu beri siat, mesin kamu. Angan ala melayan kawan lagi gua ini, gua kamu kaji tetap ke, ni kan gua kaji tetap ke, ni baru ni. Naya jadi dia tanya ngeliat mungsi le, am tebel ni. Lagi ni, gua sari tu lebaran ni, kamu sih kira urusan kerja polis ni kita tahu mana, kita pada agak sama kan, polis kita tu, ramai sama lah mana aku ni. Iki, langsung aku yang tiga, kan polis tu kalau meter kan polis dengan siap kosirah lah. Langsung aku yang sih kira barat nak, kamu kita kan belum kesiaga. Kalau tak biasa sih kan, masalah yang malah sah. Kira, sebab dia mengalami sih, bayi sih ni cuma orang tak tahu ni tuh poli ni. Kau tu kira tak tahu kan tu kau ni. Number one, kau kira ada yang le, orang yang mengulur dah mungkin kalian sih, ini nilai kau kau tu ni kau ke. Number two, orang yang sebab nunggu tu presiden, kau ni ada, ingat tu nunggu kau ni. Number three, orang yang tenaros itu ni, orang yang ayam itu mung, ini re. Kita unyah tak kan yang dia kuri, kita kalian sih, kan tu sih tu jenggalal tu saya sih tu, ini ni tegal tu ini tu orang jenggalal, jenggalal kecang, lagi ni mana dia kuri macam function, unyah kita ni kan tu kerbau, 15 ni apa hari, kuri tu nama macam ni tak ya, itu juga macam tu lah, kuah ya, lagi ni tegal tu ni ni, kita function kan tu, agun nama kita ni lah, tak ya, kita tu muka sih itu. Kalau mana kalau berbicara lagi, kita alih-alih berbicara, kalau anda kena, atau boleh di, perihal oleh itu tak mungkin rasa nilai rasa diri. Kini, apa ni? Uyalah, mana ada kuih ni? Ini ada satu kali yang saya kunjungi kongsi dengan anda, kena ni.
3: Wei kejamaga kejeng kulep kuap tu mama kita tinggal lalu kongoi ngalang engen gibin dina kau ibu jasa kabit kaya ngalang mana kau bawa en aku bangal lalu tu kau kandoi. Ame jamu ane roja mila le presiden Ruto kokonenya kau bapak dia tu aku ale jingu presiden anan aja kat projegi cegi presiden ingun kela nenya ane pakai nyata kul mesem malagi ni aswang guna gegere kau kokonenya ane tak jeng nanti aku asing gisu kongguna kau kara aran gegere kandoi kau bingkan dengan barajun guna muruk aku mani gegere guna kau mi posisian nani nana no apa tak kena pasal security no igere le interior ino igere le in tak kena mita para ayam mita kandoi kejangan gege jemita mita kau faham lagi skor ke koi kandoi jungguna juga mereka percaya ke jungal liga sengguna kau ngalor liti ke mi master ni kau ngalor liman tak kau jadi ingoli kau mi muruk aku mana kena yuk mi itu yo tuna kaji kati kau kila kira kita kini kandoi kau kandoi coba pergi tap kau leji kau kita kita nak kau macam apa saya syota driven syota kau kau macam apa le orang kerja kau kau fiongko sejauh baru dia tap kau lagi nasa kau bihut tak ingol lagi gay. Amun kita ni apa sih kita orang juga guna ngalai kating bini, uking bini guna orang ini guna kepada ini gay presiden Ruto. Kau kata fengko mimi, kau tanggulai kau kan nyal dah ya muti kau mita kau buat orang ini juga ngalali. Igera ille picu kapsa kau korat kini kapsa agigera ille meja kapsa kau le ya ne kau sego mimu gulal dah presiden Ruto. Agigasa ille kau sego loko kau tawarit presiden. So megera kau mimi siapa tak kena bilang gengnya kau tawar kau biri cita. Anang gengnya kau tawar kau biri gay fiongko sih. So kau macam sam fiongko sih jauh kau cepat pergi tap kau lagi. Gut kami teji amwa gigera ille juga ngalai ke uah meja ji itu kulip kaya ni meja kap kama ji itu kulip nafs nanyi net kalau kau tega ne batai ulin gibendi onge meten ngalai jauh tak orang kaget teji presiden Ruto aku ni kopalat kapasa aku gaji kasi pikio kau pergi tap pikio gikuin kau gikuin jitu kau MCA aku ikonget MCA aku ikapana gaji kasi pikio dua mungkin gara gelung guna orang ing guna negit kopi guna petusye aku orang kau tega siasat guna kau tega siasat guna gaji kau mama mi bayi siapa kata kau negelent kau tersetai lagi ni awak kini kongko fiongkos jepan nanti mungkin last week kogi tuia fiongkos ya kongko lol jepan nanti kopi macam kogi tuia guna tak kerja jepan baru jepan kuna lak kune jepan wasing gisu jepan olimpa transoia kopi cikai kopi jepan toka kopi kongko lol jepan cuaket amun kira nanti kogo tuia aku macam awak cikongko kara ini MP nanyu meria namu siasa nyu kopi melen wira jito melen wira jino nanyu kopi nanyu kopi masera jadi aku mua kogo som jugura presiden kondaya ibu tu kulku meria no ikere kuai kasa ini pole pole aku ngetei na kongko lol kalau lu tiga orang bawa ideji, kau kau kesap kamsa, angkat lepas
0: main di
3: lepas lepas dahul. Kau macam itu yang kau nama aku, kau guna tadi, tapi tiap malam yang kau siang kau lalui juga. Raja mila kau sekian kau lepas tu mau.
1: Kau ngai raja mila, kau pernah tanah tanah bawa tu mau yang ala lengung sambil ada sejak tiap maglong kau tak kejar, tapi guna tanah lagi majlis duga nama genge, nautan datinya lunch nama betul tabran esilingi segera.
0: Nautan kau lepas maja mia tano, nautan kau 1500 Kenya shillings, aku big pokal lagi genge, agere big tiap tiap tayar show nama jadi tu lalu. Fumau aja mietano, umau itu yang lain ni ala gani lagi enggak. Aku tahu agere tahu mieten daigosik ni kita sabu cem mietai. Geri kita yang lagi al, agi nyor cikai 1500 *441#.
1: Cep itu mara maja agi nam cikai anggore. Nautan kerara neng *441*1# kuya tay agi muaun. Kita stay, kita cerita agi.
0: Enggak kasih ni cipa biola, agere ni kita bunuh cerita agi. Garap cipa biola.
4: Kungoi missing bwana Rono, kungoi bwana Edwin, aku kungoi detik gugunis sebagai tiangalalan kungoi gora awak kini kungoi kumutan gari baca gora, nanti nyawa wangnya tahu lewo nyurwa aku ekuikian ini, kau gugunis jeger, aku bangalalan tak kau doi, missing kau ekuikian, kung missing kucing ngalalan kucing papa ria tak kau linci, jejeget kau konyekyo, jejeget kucing doyui, aku cik kau tamu gugutikyo, kau gugun missing, kando inatet kumi gusit, napa kando inatet. Aku kacau jelah ngalol daron, aron non kau ngalol kau tu nyusi, nagi rol ni, ni korang kau ni kandoi detak yang ni edu, netuitos perliat korang, ane netuitos kandoi kau, kau kini asam kandoi cicak, ibu ini tu nyusi detak yang ni, ibu ini kau segai, amuni echek raia chigiri ko echek raia ko gi raia kwa engen raia ogiri ko minetab ke nitinye kondoindet ko yondinye kityo kondoin ko minetab ke ko gine kararan adugu tuguk chikitebye sikelailain kakeba barak ko matakararan kiogiri oimi viongozi kibo Nakuru nangia ile keyoe huyu kige empowerment ena malo lakini ninge kiboriet MP nenyon Joseph Tonu lakini kininge nekingomia malo ko lenji biik en yoto kuresu isot kupa kaliet otokotin oyai kit agetugul nomokyinige akongeta kaliet lakini mwisho kokikikochi tekisto amun kayai tuguk cheu choto konikas kikiba kebeberik alak kokele mang'et tuguk chemokoron kominetab kee du kokararan nanosom kondoichicho kora kandoinatet kubunu muguleldo ako kandoinatet kubunu komuktoindet asome ole ng'alaleng'wong ongo ng'alalet neteche neiyomok neiyomtos bororiet asikeeku ngoborunet en bororiosiek alak ako ii makasarta nini nekikoseonike obwana edu akang'et ngo kokosoni ngo ii ni sikuli chechiket kone kergesi ngemi kanisa komomuche ole uonotilil kosiri ngo kole sirutik iitot ile kaikai nemi kosirin kokosome ole kiyomeke kouni ako rol nebo agetugul kokararan ibaktinye rol nenyin seneta yoe rol nenyin akine kavana kangoib ineni rabinik konyokokochineni amun iplokotiot ngo kongo konesuldo konokosine asikobit yekibendi chaiyu koibu roisi bandab chaiyun ibakomoche ositin ongoikitera mbaret ako rutenyun koborchinge boisioni ongen ole okwek otorotin kotolosiekab president koyoche otinye koborunet nemie amun president ko koborunet nemie siyekibendi ot bororiosiek chun ikotokiyokto koba olimpo kampani akonu komositin oi kora ng'alalanoton koba yun oibun akot ndokikolok oiku chetoloen kouye katolekitu tugul nokesan kouni wiretab ke ndaetab raia komakararan tor kong'ete kunsichukan kurile kokakewirge kokakiboru pichait nemakararan ako koroungan ak mkonany otestai okimit chokibore empowerment lakini matoboisien boroinoto owirge ingo boisionoto notoreti raia akotoret mashabik ko oret nemie akobwone redioisichu omwoitoi kereng'wo
1: Ongoi Chief Abiola ngebeberata na makerer sekekas akine boyot Francis Chemo
0: makerer motigo
1: makerer
0: karibu we
5: chamgei arap zonoki Bishop omuno
0: bye
5: kongoi kapsa onyur kapsa akamache awekwa kongoi akalenjoki Tetutien goiwei nebo weekend roundup koenanak ane kokokionjin en ng'alalet nekong'alal Mandago komwa Mandago kole kasitab Senate kokoyai oversight kole koyon kakimut kabana nenyi neng'ung ko raia akichek kokuyo kole kakimutu aketeben tugukwok kelenji kilyan barabara nemochobok ako kinde tuguk chechang nebo oeng amache ayan akang'alal ole ng'alalet neking'alal Kipchumba Murkomen oin ak in chito nekikuren TK kokokionjin komeche ateb akane ole nguni kemiten nekimoche president ako nekingen korong ko kiraia chebo bororietab Kalenjin kele kibire president so in kalya ng'alechu ay tesetai en bichu ak succession nebo 2032 kine toyae bichu ming'ando inatoshek nguni chukokilewen kong'eten ot PSS ichu ak in ak ministaek koyoche koib tuguk koibchi raia tuguk asikong'et raia koboiboekitu kobir ng'echeretab 2027 koyonito koron elekonunen pichaitab president nekararan akokonech kora ak echek kobororiet asingobendi ot bichu komoche succession nebo 2032 after William kokakenai kele biikyok kwo koba kandoinatet koribe emet ako ribe bororiosiek tugul chebo emetab Kenya so ng'alechu miten yu ng'alechu bendote en ireyu chu miten lineup nekekere nguni ot kwokere ot komiten olimpo Konoi ikose ele ng'ololdo Mandago ako Mandago kora ko Mandago nikita nikichoru isa en yukinye ako kang'alal kora kole kararan isa kini yoche keboisien isa kini kosungukanat kosomot kura ala kong'ololchinot bororiosiek tugul amun kinga kele kim en kimnotetab ng'alalet ako yoni raja chebo emetab Kenya amun ine kokiyai kit nekibore father of devolution en emetab Kenya netom kai kobut history nenyi so koyu komiten ng'alek chebo succession chebo ng'alechu eb Kingwich kit nekimoche kityo kesom kelenjini ane amwochini ane kondoichu alenjini mokimokyinigee ng'alekab kingpin en nguni Kau yang kikas kau mungkin cumba, kau tu makas kai cumba kau ngalah ale nak kau ngalah kartu yang ditati tu. Kau ngalah ale cumba mur kau menggulir. Oba kau ngalah cium ngalah tiennu enu lihat sah trip tak kau barek kik bijak amne. Oya cimbi raya emet aku tarat presiden usam jigura sah kau bayi tu raya cewa emet akan.
0: Angai.
5: Bogus cumba mur kau men. Engalah ale, lagi ni cuan lak cium. Kau tiada sukses itu, lagi ni cumba kau mahu asa kau baca. Parkingnya kita cuma sekali, lepas presiden, lepas 2027. Kau bangkang ke tayu? Orang itu bongkis, makarer moti
1: kau pun. Bongkisin, makarer moti kau. Kau berada di nama itu apa? Ya, Francis kaya sangat jang studio. Aglogo juga kau tak coba mengarah. Ia bahannya kita tahu nih, nabi tak kira kau tak lagi cakar cang. Biki tu mungkin nampak jeng berada. Lagi ni berada nata negara orang kau isi kau N star 441 star 1 hash.
0: Duga nata nabi 1500. Agmongkelen jin big pagal lagi enge. Hargai raga genyur big thayar. Cerita sesama mukti sab, ini tak kau cakap tak best agi itu lagi alang ini lagi engkau ini lagi engkau duga number one agi nyorisige 1500 Kenya shillings. Engkau bagas ngalihan studio anglu gue biki bo mungaret.
6: I want the strong one.
7: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
8: Breakfast just got super. Introducing Zesta Super Hero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
9: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
8: So kids get their heroes and you get rewarded too.
10: Zesta Super Breakfast.
11: Kale mi shabika genge negi hiring boys yegi nyun bakuru shot ilure.
12: Boys yegi bakuru shot iwe
11: iliboni agenge kwa yekbaba nunget kapsa. Kwa siri wa history kwa roga kwa maita kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa niki ilipan kwa yekmadhi. Kwanze mkulong kapsa kwa rili.
13: Hule kemeni.
14: Kabu tabwa kwenye mama. Kwa ngui.
15: Majabu moja kwa yek mrembo hata Australia. Kale ngomi mrembo hata Australia iwe. Kwa kwa reka posten kwa rai mrembo hata kwa in jama. Miko ita agi kwa.
11: At the same waze.
1: Kimete kongo bwa kona mkia kigugi kwa yego bet chigo ayego sagit ayego bet kora tikche chang unu toko makararan kabesa gotindoi gerbesik chige bukite ngunga ngore negurum kit notane magat kumagat yal jigerani gircho notane ba taktik enga grovet nene gitenen
0: notan ugircho ne karan kabesa ne bore gonyila genge gerbesi chon sire chong mite chon ka goyim teta ago sus kabesa bago sagit ki boishin rabin ke chang inya teta inyondon ago notan gu ago til jigo ago sagit teta gircho no gimachi Ibaishenin betul beran mata wala wale, iwe kita agro betagi tebil. Kita cakap nongko kasi kibar ostoy ni MFM. Kita cakap nonton ni naat ko taktik. Nam gumnye guguren taktik. Kita cakap gumli ni wakos Muslim limited. Ibal jige hagui ko agwalu tiyan bagip chulio. Nonton ni wakar besi cakap no isre cakap ka agoi minino lomboga.
1: Kenyuru logo iwe kita tak cakap mengaret asyeh betal logo iwe kita mengaret kenyuru beran nonton negara ran. Cijab cijab komite 20,000. Enggak kebeberan nonton ni badugir number 2. Cijab cijab offer ni boh. Kagile jadi big. Tamanya tersetai logo iwe kab mengaret 20,000 iwe gitu duga number 2 egeri le agak le gitu tiap marambili cegah marambili gitu duga number 2 itu le limbar indo nota negara aran lekas logo iwe kab mengaret.
16: Emosta mengaret eng emo FM ninyo tugul.
17: Itagati ngilogo yek chepo mngaret kaini nyuko Elisheba Chebet. Kago mwarubiota president professor Kithure Kindiki kule mita barak mbagete ni basergali ni bagotestai kukanaptaki bagi ngeishaga bandaptai ing imwani ni naotogotolo ita ni bagenda ni basergali kongololi ing yutok Nairobi mtu yetu naotogni baki bagi ngeishage kongongolete sektai. Kibagi ngeishaga kibabandaptai kukwache ni bigap imwani kimna teti ni barabinege. Parah ini macam apa isu ni? Agar kuegan apa sahijit, lembaga batigi kuanjiga picture mengecehin.
18: These reforms are aimed at strengthening governance and accountability, safeguarding member savings and investments, enhancing professional management, embracing digital innovation, and creating a modern legal and regulatory framework that enables cooperatives to grow, compete, and deliver greater value to their members. The Cooperatives Bill, currently before Parliament, alongside the ongoing SACCO reforms, will further reinforce public confidence by promoting sound governance and protecting the savings of the more than 8 million Kenyans who have entrusted SACCOs with deposits exceeding 1 trillion Kenya shillings.
17: Katestai kungong inendita kwa bili tinibwa cooperatives bili. Akwalutik chikitese tagi ya chini kiba genge shakiba bandapta intakti nibwa ribeta apko na rueta abrabinike siri siling shak trillion ita genge chibwa memba yege chibwa kiba genge shichotoke.
18: For more than a century, Kenya's cooperative movement has demonstrated the transformative power of collective action. Through cooperative, farmers have organized production and secured better market. Workers have mobilized savings and assessed affordable credit, while families have educated their children, built homes, and established businesses. Women and young people have equally found in cooperatives a platform for entrepreneurship, financial inclusion, and economic empowerment. Today, cooperatives operate across virtually every sector of our economy, including agriculture, finance, housing, manufacturing, transport, health and trade, savings and credit cooperatives, SACCOs, in particular, have become among the country's key drivers of financial inclusion.
17: Kage chere mengek chiba kaunti nwa yungi omarakwet kogimit kwa batishe tine wa minutik. Aga mito agiche teche ya kogimiti vore kwa agi chiba ata rabuwa nikore tagenge nipagista kwa imutit nipo chameta ke nipo porto. Nita wako kate unet kubunki mga mote ni chiba tililindo akchameta ke nipo porwege. Ingi bagenge tina otakuma pasargali nipo harvest. Plus ni kainduchi penina mogi ni kama gulikwa iti tini batipi temako inge. Ingi pola genge ni balago gini kaunti notoki ku kigo iti kwa imuti ya tini bachi lili metiete. Anandarune tabu amitu wagi geshe teichei agogi imiti porwege.
12: The objective within this reacting project is to reduce the prevalence of iron deficiency and vitamin A deficiency through a food-based approach. And we normally say, let us empower the farmer, let the farmer eat nutritious food in order to curb those two very important public health deficiencies in this country.
13: We have seen so many families improve in terms of health and reduce the cost of going to hospitals regularly because of sickness, especially the flus and other diseases. At the same time, the expectant mothers, when they feed on these particular varieties, they get their unborn children being developing to the fullest. At the same time, the expectant mother is actually taken care of in terms of immune.
17: Kusukia agnato kwa magne agengeng kwa watige nato kwa Lilian Kipto kwa bunko kwa itapkayoi ingoni itaptamba shkulika watishetu ni wato nato kwa po rabuanwi kwa tindo wakiljine kichangi ingitegetu kwa watig.
19: Tumepata mapato, we have created wealth, self-reliant. Nisi na kazi, I'm jobless, but I'm self-reliant. Just ukiona maisteta sometimes nikiamua kudunga, watu anasema, huyu mama anafanya kazi wapi, but kazi yangu ni hii, na ninashukuru. Those people who came with this idea support na washukuru sana.
17: Choto kulugu yekichiba mungaret kaini nyuko Elisheba Chibit.
16: Keep chinit emo star mungaret eng emo FM. Ninyo tugul.
1: Rangoi ngilogo yuga mungare chota chaka kwa ite dakega ishek arta magenge nkarunet nao tane babe tabrahane karibu kutaki wangu nao take bebe reitane nge paroina nao tane gararan kagi nurubikcho wa nyurichuge tamman ngoreat nao tane gararan erik agiri duget number one nitindoi 55,000 ago television chota chaka ago ne television sa tamman kumait ke bebe reitane basa tatu ng duget number agenga aglol jige gitu marambili inamjige television about 55,000 ngoreat nao tane gararan kagi wakitio star 441 star 1 hash
0: Star 441 star 1 hash comedian television and about 55,000 Kenya shillings said duge not number 1 au nyoru moja kwa moja television not number shilling she chondan chombo 1055 in star 441 hash ngebe haribu Francis Jemo
20: wazamage boy jeju
0: ji bye bye
20: Jadi kata macam wajib kalau sama ingin ini kisongkan kurawas kei lah, kau kengat, aku tu kau mesti sih tu kau umaze cyo cyo ne ni na nyuwe o na nyuwe o na nyuwe o igere cyuyile magarara ndabya ambungu no ajege mite luge kitu roti borose ngore ta bi gala nguli tatuge to isho ge banga ngile na nyuwe tu na nyuwe tu ole jamje moyo bo ijugele ne mabiti legan sut ko to mabisi lakwe Aranguno aje ege mi tegegere koge intanye nebo 2027 ino ene gwele ulobo ko anan ulobo san sile liman jini gore imo gige ni goro kot konge tine kesi jilakwani Arango nguno agupi jujoke chugase ni kutoy kule kwenye nguno jute chunguno amue janga leke mi tete mete kutimundi po isi ero amue Kiro kile mogikir kire kito anga kori. Amma kifile soko altai. Ara anyo nunguna wa kimiko wa ito. Anan kimiki chwe nga jere. Kwa toki so amji ni ibi kyuri si koka na kyuri kule. Ike ya wongan mugono kichu. Asip tuun saita ya koko neyi. Kumanda kwa kipendi si tuun ki maungu si ito. Padae. Kuma ikua kitu mwenye kwa hivyo hivyo hivyo ni. Araba isiuni chiki kile chine jatu kulu kule kenga kubuane mwikule ni mwaja kwa leti ya biyo zoku sume kusike itubee kwa itukuru kati yele mwaja kaya baituka mwaja kaya tekwe mili jekche pakawe mwaja kaya ifali watisho njepane aratu kitu kulu jungu na angu kwa kito wa kechweke kile nirengu nile kwa limboke kitchumba murkomen pa jeru yot urana kwa kebeshi angu na waka panasinyo mi tengu no ni nyone tene nande akyalile yelen mabu atayene amu gisho kogut ke gene na ene manda ko agar afsa chandu gukche ge moita ege ko ingo rumu ege na tuku laga ego hi koi koi shu ni glavin ingo tebu ngoni aja tebe ige rungu no ya ko kanyo ka mo ege ene ene excellence presiteni koi shi ko ki tupu ngoro olso ko koi shi koro ko ki ingo mangu ya atake ko ki ingo magulle Tanya ke tebe na tu aku kyo ko ji ji ta si na ta ba ba public
1: service
20: no ne ba wa ba nyaga ni ko serkal ku I gere I len do en dia ra bruto esa len su ko te bi ngonya po I se ke mo a jin ngol yo no I ko ne ga analysis a ko tiam ku le angu ga ga mi bi ke ne ga a ko ko ra he ga I ka bisa ko ko bi su ku bi ngula ra bruto I tu mo je ngonu ko gi bi ju gi ka ke ko gi nda o bi si se gi le su go go di bi ka si se no gi ni di ke re ni gi ko gi ja ke ku sap ti ke ko ngu no go I no ta no ne ka ba a ko ngu ra ni on go ke che ke ngu no wo go bar ki go ra I ke ga ra bu to ndi o ta ngo nge che bi che ko sai a go nge che bo I se gi ko te bu ngi ngu no I ge re bu el ge an mara kwe ko a ge nge a go e ga pelo se ba mara kwe a ge ye Kata gua kau pergi ke, jauh tu jauh macam gini di ni sejuk. Yang uno cuma mager ke, ada ni uno pakai dia kulo. Kuliah macam korang, apa kau deh distrik ni, ni mana kau ikat tu kulo kau ni? Eh, ni jauh tu jauh uno jauh.
1: Kau
20: ni kau jauh mahu tebel lagi, jauh lento kau ni nyawa, kau ini nakulu. Kau ni nakulu cuma macam kau mahu ayuh.
1: Mungai analisis nengungetingnya wajat Francis wajah kekasih Arab kurus segiwe kege Isaac yang wasan gejo
0: Arab kurus
1: Arab kurus
0: ni bye bye
1: kararan
20: kararan kibai bah agai cai mungkin tinggal amat cai kita hatil en mungkin tak guh ni papa ngen muncu angkai kas tu muncu mangu cewu cian sahi si Kini kini kiu aku leh undang itu baru dia cakap lagi. Bicu bila otak asa isi, aku bicu gigi otak ayai wui. Makin lama tu nyebai isu. Lagi negara temena nasi, kan ginte aku tiada lom.
1: Pole sana Arab Cross Hagibeti ningebeberatana ngegas Aisha Gengwasen Gishu ngegas Aisha Gengwasen Gishu Star 441 Star 1 hash the television so moktayare kagoba agoba 55,000 keri legal jigenya television agomara memeje TV mara miga gane imokini ge Star 441 Star 441 Star 441 Star 1 hash namjige television about 25,000 Isaac
20: Ongoi Kongoi tu kian ni di narap tanoi. Agar kerap ro nombor ini nak kongo nangkaran tapi tu tabran. Mende tol, oleh tu, tu agaknya tujuan bayi mo. Komite duit, ingat. Kau tahu berduit abang ngalai kerja entuk kau tak stay. Aku lepas stay ngalai tu tol kongo untuk bos ni. Amal jauh mana duit, agar. Aku jauh lagi pun ngalai tu tol kongo tahu negara mana. Aku lagi tol gate. Dingonyo waziri na ba interior kitu ba murgomen ak ñako ngalal ak le ni bi ke bi ak on detine paiset no i waziri ade resubo secretar ak ma waziri kitu ma ko rakon le marago gi tebe ji ta tenda ni ta tebe ten ba sen ata ta ta ba sen kema da ga le tin ngale ju ke le ngale ju lo ta kini ga di ko mo ngal yo na garam kema kini ga ba isho ni ngon no bo zingi ju ngano ki ko Kongo ngalala ramanda ko mbe tuta bo mutingani zendo ko mitai ako toron jirio ke zo boteni ngalala ta ramanda ko ke imeni ko bo zingi jo ngalala ngalala ta ramanda ko mbe ko to jobi ngalala ka boisioni ka ta manda ko kulle nu arab sanga ne ta arab sanga nan de hin ak nyo lo ko de le lem tan tam mi ki ko jinda no je le lem tan tam amo mi boisioni ka te ko de le lem te snack pak mi te lere ke mere no ka me de boisioni Kakita orang ngelak apa bahisyo ni kuar tu nuek, kira cuma kini gaya orang, cuma kini gaya orang tabla aku, kimi airal itu kimi telur itu, kimi yang kandu itu, magi rok kandu kimi itu, kakita kira lagi orang bos juga bos English, sama cara mana aku, kalau aku apa bahisyo ni, negosio ni tay, agi aku dia Arab je ni, aku kan tu Arab sanggup kan anda li, nama nalura nanti, ini kan nanti aku kau tak Arab sanggup bahisyo, anda itu lagi kalau longgai bahisyo ni.
1: Pole sana Aizo, petin korang kebebera thana. Chip choge musuria. Chip choge.
2: Chip
1: choge. Ada di. Jamnya
2: orang kata orang
21: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Kisyo ka gini. Kaya may nalay. Imam Yusuf Pindin, ko siya nga kasi tukul siya nuway, mako yung tedi ang gosin gisi niya tunga ang sinye hirulugin. Kwa lasa mayro, goga e siya, mungi kwa siya pire siya, imole siya, wigin. Ko kami ka nga wang alale, kisyo ka kasi tukul siya nuwa, awin ganila, higere gila yung mga man. Yung mga, Jisu ni mana ramah dah kau ni kalau antoi kau kau ngalal mana kau man kau aje ni melelembe kau aje ni tak kau izin demi kau gamatan yang warun ale kau ngalal guling kau kau sedihki kau sawa murgomin kau sedihki kau sawa adakah saya buat nyungguin nyugeling tuju tu kau ni kau sedih apa tuju tu ada ngadilia kau negamat kerjain riptivan Ina ni suberi, wetebal guna gaya, pakai ngalal gitu. Ayah, mandago gaya, ron gaya, mungkin. Kelanganun, kita ya agak kasar mau ni gaya, pas kasar gini, uang itu mesti sahiji. Amu tisu, kurang cuy ni. Kalau kita baru kogan kolej buang kasar dia mau dipoi. Kita kalau dia tu menjeling, anggu gaya ngalal di cipis boyos juga. Kau gak mager lekau tu sudah bina tu. Tapi kau ini ni ada cobi bagi le. Ia itu kan ada yang gue yang senyaya. Mereka orang kau sedemur gome ni. Big. Kemarin ada gue. Amai saya juga aku sekarang kau sedemur. Giwa giwa gue jadi lejut. Wow kau sedemur. komayagesibe kit kora na gomaja amwali president man gitegara butong gongalal ko kesi story na ni ko gigetunenga tugun jojo jemengeje kwaitiong ko amele ni lara butong to kwebitu raya ate chuvingololi kegesete anji nyara butong hiwa chukenguno sepa raya geletini tuta president nyone tuta mami ngala jogile nga kogo ngagira kogo wasege mami tenye kechwa kigere gogolien regati boyin kole aja masu ba mwa nguno kole mami ka mwa nguno chito alungo sege partido to kiga si ngale si ngaloli mami ke tegi wei ube bicho pangen kongye mwa sige manda president kone lengi kwezi liberere gini kele ni Oh, mawendi, uwejara bruta. Tutam kwa mili kwa pisa. Kwege ba kreste dundu. Hama ya mwa kutena pa leto wale. Weja mwa kutena we chivo. Wee, ya mdo ite. Mwa kwa njoka nite. Mwa kwa njoka Somwe, an. Wee mutu kishwe. Rangare ya menueli. Kwa mbranga le. Chegora orangke wale. Ene mutu ku. Kejine ya jine pa isi en mungu. Kale ya imu mutu ya uti. Como un taxe uno, un galago ya yule, cuando está ahí ni se suba más que escogeta un nervios, y a mí le dije ni con güey ni se se pasa rebaren, él, a Mrs. Ann, somo, a mo voy a mdo a jibí, que si me están escribiendo un chico, ni se lo ingen, a gato a mi ingel a to a jino, le no se ni a pie de ir, san de school, me diga yo to a guatine, dicho si voy a mucho, a mí le dije tú le dije, con el tubo ya más todo,
1: Eto na gararan ya ginyoro na fast ko itake itu kanisa nge bagenga kiri nge jeng baro enda na gararan lakini ngu wanga izo kage kanga tsime ngu ngaloli wangu sege yapchige jitaga
0: haiso yungo ilil nile
3: tupuk sa singi nukuro metu inakarek kaga bentuku aro le leta we korala inda siya tarita na kamuay kamuay le kanyo nukilo nyongozi tiba wazili shige makini ya baisho Nga ngalal ngalal la tabu yin agarik ngalal la duwa gini tal gait Agu agu miti chike tok chini gai Si ma president gulle kaka nyakutu ngot nata tar zibi prisi president Ram ne amma jamon vire amma jamon rai gini agarik wale Kura ita president nabi somik Amma miti ne nyono kule nata arto virgi nyoj president kwek sakan tam Kisi rat president amrat pasen Allah gino le miti te konga tega dira tata rana OMG ulu mege chungu samdo kye Gokya jita ba isi et kye wetchen ko maa kutu Kama jate puni amma da ma ne dino lo koy ka ngala la tabara man da ko de tuta bom ko mo bi ko le ya ko lo ni ta ko ro nen aw ba gris kripto ko ngala le be ta gem boy ki ga mo de tu je ka dan radio ni a le ga mi ta bari men le bo singi joli se ke ta tin ga dias ba treja ki ma da ga ma dwi na ga ma be tuta ga gari ko le pi bris bon ta ra tari ko ma ma na sia sa ti to ni ga bo ni bere de na so ko tar tem bo shun ka ta Allah ki no le bo li na le ko mi to pori me ga bari gris Jadi kita Greece kuah mewah mudah berada dalam kurasanya naik kapta kapten ini dijom. Kami di kebari Greece kuah kata sahaja yang mana. Amal ada lagi kita jumpa ni memang ibari berada dalam kau berada dalam tumbuh tu nota. Okey apa main dulu. Allah yang kata kebari di nak yang mereka kerja kecil kerja kau ni. Kau mungkin ni kebiri kau pura mulai bos ini dijom. Di mana kita zaman kita zaman biungos. Amal ada kau ngalali. Aku ini kita pura na bos ini dijom. Aku beri pura ina kau kasih tonti. Aku beri pelan station aku ini. Amal ada boleh. Kau kau mesti kau kau mama dalam bentuk apa mu? Kau kau jaga orang yang macam mana? Aku ni kalau jaga orang yang muli, kau kau jaga dia lilin. Saya katakan tak. Tindak apa dia ni? Arab Arab sang, bukan usaha jual aja lilin muli. Aku boleh show ni kau mager. Waktu mau mana koran kau mau mana kau lembut asal nak pernah ni terlalu esok ni tengah jalan. Kau kau kini orang tinggal di tinggal bos English you, senak pernah boleh show ni. Kita mana kau kerap China tarbun ni? Nalai kapirat time kebayan was. Nalai kapirat time kapan was kita lagi jual tu nak kita tengah. Nama teri kat kereta ni kita lama mandang ko, amal kita apa isu ni? Kita dekat sama rap jeli ni, minta cuma milik ni. Jeli ni kita cuma kini apa isu ni? Mulai posing isu. Cuma kini yang kain apa wasit tuan kita nanti, cuma kini yang maybin wasing isu macam aku makin apa isu ni? Kita berasa nak bangun. Allah kini kat kita marah ibin, awak ira tak kena berbiung kos. Kita dekat lebih umno, so kerja aku abjun, aku terbaru yang uang. Mami tu cerita nak kerja kerja aku barang kosir aku.
1: Kau
3: mahu kau ingat lagi apa? Kau mungkin di Brazil itu kau sampai. Kau mungkin di Brazil itu kau terima sama saya. Ah, masa
1: kau
3: itu. Ibu aji apa pun. Ibu aji kalau di sini Brazil macam MP rebel Dorino. Rano kau MP. Rano kau Brazil. Kalau apa jenis mereka ni? Semata kau tengok. Anak kita ni malah tak mandang kau. Kau yang kita buat ni mandang kau ngosin kisu. 100%.
1: Mangwe betu negararan. Kata aku tu kosia saya juga rayeri kuch. Mangu gandu ini tage encounter ke aku apa ngalale. Bayi show ni kau gandu ini tage negara aku ngalalu tik cikuru main. Kase neri kene na seneta mandago ngalale. Nata nba gavanara absang ganyo agen jawa ngalale gavanar celi ni mangwe sengishu. Wanaga aku ngalalu tik juga aku rumi tu kud missing karone. Nata nba bicarane. Nata ni kita seta ngalale ni kape berita nba side semua. Lagi nengiru aku tu mangan kotoku mici nba transoya. Amu gasar tanego aku. Kotoku

0: konon yo mi nyo taretan.
1: Yes, inge nilana iwe saita kwa sinyo kutiko sile kako uwi.
0: Hile kaa nyikisit milani.
1: Anyway, iwe kanisa gele nji ngero gige na ingalegu.
0: Gelele.
1: Hey, squeeze ya sinye go magele.
0: Squeeze. Kanisa.
1: Kika janga bi kanisa ya sinye go magele bi tukul go go tilile nena mwa urain.
0: Eh.
1: Mi bi kyo kyo go tngeger ge agi kidogo ge suspended no me agi. Me agi.
0: Oi gazit.
1: Ah.
0: Inge ramje bi je sim mit. Eva FM.
2: Nemye jama.
0: Nemye.
2: Amre abut pila.
1: Ah, bye bye.
2: Wale ibut ya bile.
1: Yo.
2: Am anak ini orang cerita kemarin, orang lalu cerita naga na lalam muka tu zaman, orang lalu cerita, orang lalu cerita na orang ada umur jauh rumbo kat sini.
1: Eh, anak ini kasta kemana lalu?
2: Lalam muka tu orang lalu.
0: Naga ni asing juga amang.
2: Aja anak ini orang lalu tak kasi naga bergerutu ya go kat sini.
1: Egi kat, ada ko anaknya kus ko ko ko ko mi, apa tu tu kerja mami ya mi, ko ni bawa anaknya bawa mami lagi.
2: Marah sih gua buat, marah sih gua kasi orang lalu.
0: Eh,
2: di muda saya ini muda.
0: Jin.
2: Ada orang yang muda nampak jemu rutin ke lakukan masih sih jauh nasib kita sih nampak tindire taron nampak apa nak aduk ni jama.
0: Jin.
2: Ide ini awan yang bahasan pun yang awan dulu taron diram nampak jemu rutin arak pun.
0: Kongoi. Kongoi. Mana mula mula conference?
1: Okay, Wesley, enak apa? Wesley.
3: Jama. Eh, semua gue jia gue tuan ujang.
1: Awo ya tun.
3: Awo ya tu ni amu na butu lawi.
1: Ah bye bye.
3: Ni jama ni amu ne.
0: Ah bye bye ma di ngal.
3: Ni mu te sa ni ka ni.
0: Nim.
3: Na na me bo ko cerita na awan ni kun be tende ga tu ko ni le su so chos pa pin da da ni. Ah mu sa ga nya le su so a kyo bi mu ta le su so ga ga na le su so. Anda ini curi tukar lagi, nak ini nak awak yang ni cut. Awak nyombi tanah kau, gua di sini ni. Awak ni ni cut kita di mana? Kau ke pasar ni mana?
4: Hello.
0: Hmm.
4: Kamu ni sama.
0: Bye bye.
4: Kamu ni alam ban Arabi.
1: Mati ni ngal Arabi.
4: Oh, kita lagi cai lagi kucing ni, mana balik ni?
0: Eh.
4: Hmm.
0: Kongoi. Asante sana. Ago, amacha bwa tungi tia kubo Sandwave. Ate ebe ni kitu ya lenji ni. Tos, ete libani labi ni yaokte. Giyachi ni yaokte rabi ni komanda ya neme itap Kenya. Iti ya tili yaonu tiki choronogi lago. Kana ko choronogi ya Nigeria, Uganda. Agi mautinwe galage. Manyalu ko tege yaochi na moon. Sandwave wallet. Kogo ni nafasi na ote regara arane. Imuti yaokte rabi ni ko bachi ya ketugul. Eneme tab Kenya kumagio chini gea getugul. Ago imu chite shirabi ni wallet ingung direct en mpesa en oret ne nyum kabisa. Ago once koga indirabi ni wallet. Kwa imu chiyokte saa iyo iyo koba send web wallet agetugul en ulda agetugul. Ago in, rabi ni kige yokte kwa ite side noto. Imo chiche rabi ni gen currency noto ni imache kuto chita ni miye Nigeria. Go cheruwa rabi ni kibo Nigeria kuto ya Tanzania. Icheruwa rabi ni kiyote njibo Tanzania. Downloaded ngu ni Sendwave app. Agi create an account yon. Iti create ni account igeri legende promo code AMOFM. Agi nyorchi gea $5 choton ko credit. Pike ba ishe nende tu na tie line. Kwa imo chide rabi ni gu $10. Agi nyorchi gea $5 ko zawadi. Na otanika gite shine un account nengunget. Emo FM.

0: Right, asante sana tiendo. Noto nalai kimatendi kitenge tu kabisa tiendo na tereka goite dekoshek tiptem okay?
1: Yes.
0: Number to say like what's trending?
1: Kimachenge na musimu itichoke komwa gine chito gine kogere no lag.
0: Eh, materter big. Otang tuguk chetesetai. Inge kasa gine Dominic enia.
1: Dominic. Dominic, jemu akter.
2: Hello, yamune bati
1: abilea.
2: Bye bye.
0: Kongoi ya sante sana. Ema FM.
3: Mama ngivlanga tara mwezi ya kutela tu nangu na mwa studio vaya.
1: Ki bye bye.
3: Ai kara chini kai ne korongo pena tuwe riba magutere jama.
0: Ehe.
3: Abo le hivi kwa tumia ne tukto we nore ne nyoru na to jama. Ni asiti umia no tiki tabu.
0: Ehe.
3: Kanya ni wetu ne wakira anu tukto bo jama. Kanya se chanye wa chuki tage ringe kwa ni chutu no jama. Ni ane kama ne ngalega asi mwen mata wakira ore.
0: Ehe.
3: Ata is mami ngala jama. No ande bichu lanjipua watu wa chache tu jama. Sisa.
0: Mhm.
3: Amajana men roba tu eri basu kuta enga mu aro dolu sura jawan pe na nge nyu mu ska bara gitu magutere ao ago churta nikto de pe dega ag my wife ke bare bote no kafi tugul yama magutere ag pa monga na nyu ke bare chiri te te magutere tugul na le ni vaya
0: ning
3: ya manu da le ni mo ba magi go ge si jo chama ngwa tu ano chama gongo chama gongo
0: gongo
1: eh gibet Kibet.
2: Bukti apa ni?
1: Yes.
2: Kamu nak studio?
1: Bye bye.
2: Katuan jaman.
0: Ah bye bye, kabisam.
2: Ni kamu apa jaman?
0: Kabilah tajam.
2: Kau aku kibet juga.
0: Hmm.
2: Nada tahunin, we require ramah dengan kamu nya.
0: Hmm.
2: Anjang kau cerita ke kuri agen aja.
0: Eh.
2: Itian bagus terak pun aja.
0: Hmm.
2: Mama udah nonton orang jamba, jangan ni agar na, agar dah ni nampak jangan orang na, orang mana nak kita nampak siapa aja.
0: Hmm.
2: Ang mama mesir lagi na, di sana tu. Tapi kalau itu gun mas kau tu yang nak kita dua orang mana? Kongko ya.
0: Kongko.
4: Emo FM, Ninyo Tugul.

0: Since production.
1: Otherwise, more than young Glimendi over the weekend, go over and weekend, and you know. Over the man, they are taking all about you to two, they are quagging no one to move away to the menu.
2: Ah, Cabisa.
1: Otherwise, Glimmo, not I with you over done. Not down, boy, or catch your tablet and got you and me, or Vinny and got to me, Jero, no, we can not give my little railway. Aku family nanyu nengkap sekarang. Nama mama masih yang lagi nengkap kami sendiri dengan dia. Sebenarnya biasa coran di diri sendiri itu aja. Aku masih betul betul ikhlas mandi.
2: Why?
1: Alaiz mago udian gaya biji tapi tinre buah nama ini dah ngongoi mizin.
0: Ah ya ngongoi mizin ngongoi mizin ni atas jero no.
3: Aku tu angkai sih nana ide katar bawa cipta bisa.
0: Kamu sama mama nak aku touch.
3: Kali ni klemo.
0: Hey.
3: Kita agak lagi tunggu juga nak limba je boi no.
0: Tak ke agak lagi kau le.
3: Oh boi tu, jadi kaya sakti ya. Sora kosa ke gaya ni gerta, ne meti ne wan arabin.
0: Kaya lagu orang mukul di tawar ni.
3: Eh, lagu boi kali kita katu kau lepas.
0: Eh, kabis agak rom.
3: Ya, ngan ada tu. Boi dah ne unai be itu ne limba you sama.
0: Haha.
3: Kalau unna be itu glemo.
0: Mama ya be. Nanti
3: kenapa? Masa anak mengarah nonton.
0: Maya mengarah nonton apa sah?
3: Kalau kau sila ngata kenapa? Karena tu mati nai be cara fire si kau itu ibu sih.
0: Tu mama itu kembali lagi ni.
3: Oh, apa way sih?
0: Hey.
3: Mami apa macam tu tu kan kau cuma nolanya.
0: Eh.
3: Awal ni tarik itu yang diteriakkan atas itu ni. Sebenarnya syarat dia orang pelanggan yang seperti tak sih ni rabu mesti tahun dia saya.
0: Kapan? Arah apa sahaja?
3: Arah atas itu sebenarnya orang pelanggan yang seperti.
0: Kapan sah? Kalau kami aje ni lomba sih kor.
3: Mungkin korang baca pelanggan tu buat kita agak tu sih sebenarnya dia tu guna saya. Ya, lainnya masih begitu tarik itu yang diteriak itu dia jadi orang pelanggan yang seperti syarat dia. Kalau mesti tahun dia. Aku makin ni baru aku kira kerja pelanggan tu, nampak orang ni anggau birta begitu.
0: Gile ni pola ke besar?
3: Kongoi ya saya.
0: Kongoi mesing. Aku tu banyak orang buat tu nolak jenggot ni tiada tu tik. Ima kalau ni tiada tu tik ke meeting Olimbo, imi Uganda, meeting Nigeria, anakku mi Canada, anakku mi terjemah tu Olimbo US. Zendwe vale tenu tergore nampak orang ni mampu besar besar banyak orang iok terapi ni kumagi tili nunggu nusut.
2: Eh?
0: Awe ni tu nak sampai. Kau kira kau ni agi register ngan?
2: Ing Sendwave.
0: Iwe ni tu nak agi download ing Sendwave. Agi cai register ngan ni. Anu tu ni agi tebel promo kodi sini ne. Emo FM. Ini sini Emo FM kau kira $1 sekata.
2: Kau kira ni
0: $5. Kau kira ni $5. Kau kira kau nak agi register ni atau ni Sendwave wallet. Aku ni tergore ni atau ni boleh opter abini kau kita lalu tu nutul limiten. Anani kau magi aku cikak tu. Mami abini kau kira ni tergo wallet ni atau ni boleh singgung. Limiten juga anda ulang joronogu. Limiten ano iyok tayi rabiri chu enbu buch kabisa amoni mu jokta ku country so tani te bagala genge akta managa genge agora bini chu tango magiyo chingi banche te promo code MFM ko ge download set send web asuga biti yok tayi rabini in ore not tani magiyo chene kunu sut ago ingo bore ge banche te promo code by MFM ke gore $5
4: MFM ni nyotugul

0: Sunday kityo. Awe ingire kazi saa mbili kembo.
1: Ijute jita saa mbili subuhi.
2: Awe saa mbili lakati.
0: Awe saa mbili usiku bwana. Kungale dingi ngalega uploading ole u. Kinga ite kazwa nyumbani jioni iwe.
2: Ruwe kityo
0: lakati. Oh, ruwe kityo amugi lale.
2: Ambe tikiko hiya pata.
0: Kiyama wala atukului. Kima waita amu chekta ni mbaka zaate tisa muiwe.
2: Kiyigete.
0: Kiyogete. Sasa kwa inge ngayi kenyita kenge. Kwa ine ngayi kako naibikia pa kukwe. Kole kwangu kumako sawa. Amu kijo mistori.
2: Kako nabu kala alie mulu ya.
0: Amu kijo mistori. Ngole ninge lemeju. Inga ba joro ngzenda vire story mako roa diene ya. Nga mwata nga leju kubwana.
2: Kwa
0: ine. Kwa ine kima wanyo kumwai wapi. Lakini hibu kwa ine mahali iwe. Kuta ke. Kebor wasai singkas.
2: Hehe.
0: Ile jinap salwe ngui ne Leon. Ole ni tuaja kasih tau main dia. Ogi mbak aku san kapsa. Mungkin oleh gigi enda ane main dia. Salah betul tak yang gayu. Kwa mugi gaga sasi ngwel ngwel.
2: Jeba aku.
0: Hei jeba kuangu. Ile ni wajman yang giri besukuli tak yang gayu. Mbak aku.
2: Dia jodoh kuangu.
0: Amu tak kau mika sih otak buat nana. Angkau semas. Aku kau nyun kat kau Sandra. Enggak kamu lagi. Kau nyun kat tu. Ngalek je gaya iway.
2: Kela iway kita cai kau kasar di mana dia otak kasih lagi iki kau sementi.
0: Woi. Kau tak kau betul tu mana gigi mua wau kueli. Mloya.
2: Madam ini kamu kuada.
0: Yes.
2: Hehe.
0: Kalau dia agak saya in ended mau ambil aja ji. Kumeh kau jangan agak saya nafas kau mau ita bukan. Koin kalau dia it's ada sah mau fangun dah kita jengke.
2: Hehe.
0: Nyari ibu kau angkui segini hari ini. Ibu atau cuma India atau Asia.
2: Hehe.
0: Amat kau gas agak saya. Kalau ni nyu Afrika nada kau sasa tu nada kau kuzat tu nongke sama toto tu. Wale jini kwa naomba tu ya siku wiki moja bibi yangu wa skip suru kule jana ijua mambo yako we nataka unda mtoto nataka enda unda mtoto we tena buwana aa mwachis ya biose taliki uyu muhindi uyu mpaya kabisa
2: kago yet kukin
0: kago yet kukin kule jatu nisawa kuna shida sasa kubekara wet mwesi mpili kubayba ita success ngo yota kule kijutune asin Andrea kinge tena kinge tena uff.
2: Gotega
0: no
2: Andrea
0: kwako. Gotega no Andrea. Aku gijam gua kata kamsa Andrea. Amu gimana ni juang kau ingin jingkau endi jo pamustai. Kogere ini nede. Amu gie wajman. Kogere ose agzubuli negi ribe ose. Kaga gotes tay buana fu kare buarawek semoga mangi negi. Kumi betul negi sirke kamsa main dia tuwe. Aliji gaiwe. Tunggu aku angkung gibarip kau. Enggak itu kau gisa sasa babi.
2: Itu gisi bit kita arba yang gila nak gile macam
0: mana? Ada cium itu kasih.
2: Hehe.
0: Cium main diat kapsa kali cium acan nami.
2: Itu sasa babi kan?
0: Ah itu sasa babi. Enggak itu kau mi Andrea goreng. Mi Andrea kapsa katulia. Naku Andrea kau kau tegak kapsa melin gine.
2: Neto si bu?
0: Neto si mu. Kau gile life besti Andrea.
2: Kau gile itu kau marik dia ada bi betka.
0: Ii. Kau leja. Kule jawab salvo angin ala gogi mua ungele.
2: Ehe.
0: Sasa juiwe kwa ibara. Ana natari na mua mikuwako. Hale ji Andrea kama wanye ngalwe. Kama angin angut kule imikuwangu.
2: Kwa jwone kifiyaku.
0: Ye kule ji Andrea angin ala ngoti iwasa yeko buwa nebiki.
2: Ehe.
0: Nyoke ibara bu. Haja mata akasa yuwe talabat. Ehe. Hale ji kiamu kule Andrea yuwe. Uyo kaki ngwekta. Jaita yuwe. Ehe. So kiala bata waja wale nuwi. Kusarua kiko mekwangu. Kutang tanya kosong jadi mika absawa sendai no. Kau jawab salve kali aku gisu bu Andreas. Karena min ini karena tali bayi tu. Zogi gak min gak jiw. Mika gak jiwak. Alih tanya gitu sah sahi. Ya ni gak buzi gitu. Alih gitu orang gitu. Goro ni mufung gua ni kata orang bayiwe. Oh tebena masual. Okay, tengi jina da mwa mide kasi tamo idiot. Magoya iwe. Mimi niliwachan na
2: iwe. Gibutang doa.
0: Gibutang doa kasa.
3: Niko kwa ngutika kipsalbe. Emo FM. Inglo kichogyo. Inyorweche 87.7 FM.
4: Mesas.

0: Terrific brilliance, Commander. Pole, sitting out the Canada Campesa. It is a table, Pole, you took MFM, and the bank and gang ever the letter of Sukuru Sokomura.
1: Sokomaridari.
0: Yes, you like just staff of 41 Ash. Get out there, do get number one, go to get big bonus. Namjiga bonus, you're going to get a little bit again. I'll go with a man in your tagging Goskalunguta Betutabra.
1: A little bit again, I'll go with a man.
0: Staff of 41 Ash, no one get you to get number one at a garaga.
2: Hey, come here and be the time to go meet a weekend and him.
0: Hey, quite a quagas matagne.
2: Me a legacy marketer. What up, green? Mutai way.
0: I don't know quite a rap green.
2: Quite a?
0: Eh,
2: we are quite the name of your one and unit. Cook Kwandai wikendi we. Kwandai arambi we.
0: Amutinege kwatinya arambi 7. Rana kwatinya arambi somok. Eh aja kogromit. Meje kamsa kutegine bit ya go nain.
2: Lain ya arambi ni go bara abgirin ko kanisa.
0: Kwandai kanisa no so so magara magit.
2: Kwandai jiba kanisa garibu mut.
0: Kanisa go angwan teju.
2: Meje ba jorwane nyunet kwara no mina rabu.
0: Ah so go mina nyun jogo giatini lago kibendi ngambo.
2: Eh.
0: Lain kwa jam noto. Mesti kita sama kanis sosial kerja, raga kanis sosial. Wajar rambe lagu kau kepada anak kau mati nyegi. Juga bah, kubah kubah ngambung, kau jeng kosong wal family.
2: Ini
0: macam apa tahu inisiatif kanis saja ujar dah. Discover man.
3: Hei, wangun apa wajah?
0: Ida bagai. Ida
3: bagai kata saya lihat kemuncul. Ibu ibu saya itu ang mawajah yang kita siapa ibu ibu amu kau kiat tu juga orang mereka sarjana tu orang leluhur ni leluhur ni. Kugel lewani dia zaman nur almawa ya, engkau si tawa yang pergi sazam, kugel lewani tarik tarik atau cuma mati ke champion, cuma zaman zon, akibo gramuang, agak berita agak. Nibu boleh list kondo ini nibu kure lenan mutai songo, nibu asal kau kau pilih apa sahdi, champion nibu bawa barak barak, boleh dia anguanu, aku kau muka kau lekut si tawa yang bawa ya apa kau sah, engkau boleh kiri mugi ya, tapi engkau terkata kugel lewani dia. Nibu mawa ya mama yang nara asno amazing, asal meto. Makio ke direct kanal tu lel nenan mutai songo, kumpa tu wajib tesis kanal tu lepas itu aku amangu ale, kui gina ni one, betul ke umpama kima kuah kami tu urue kasih wajib tesis kanal lepas itu, aku one orang aje anda, aku one PMI, aku one kini umpama kengke, apa yang lepas?
0: Dari kalau
3: jadi meeting awal ya, asal meto, so cakap kita serta suka bikin wajib tesis kanal lepas itu, angkut lain aku kini bantu mutai, diskawan mana lihat kumpul bermati.
0: Gongga, segera.
2: Eh, kalau jadi ni mungkin kami mahu wajib mansung kau ino, enggak aku tu kui ipso. Ile jemnye jijiwe ni bakwong.
0: Rada.
2: Jijiwe ni bakwong.
0: Sige burgo nyo.
2: Sige burgo.
0: Yete se.
2: Oja mege o roda.
4: Ida mege ga besa. Ga go bare ra ni. Ya ni. Kamu go sa se conference. Ga mo go sa radio. Ka ya na ni mota le un ya rete ni. Nyuga ta ya rete ori ta ni ale mata aje baaju. Lagi ni mawa ya senyap sahih, kaki kas 9.8, lagi ni cuma 9.2. Ah, maka saya sekarang conference.
0: Aku tunggu nama maka saya conference.
4: Maka saya.
0: Aku sahih, kaki ni kau makan ni kapis aku ni.
4: Kini yang guna, ada apa saja yang cuma lagi maka saya conference.
0: Kasi conference.
2: Kasi conference.
0: Kasi conference so.
4: Kau tak lihat apa tu? Kau jadi niaga ni apa? Mawai aksami.
0: Udah ya conference.
4: Ada Maya asio.
0: Ya, bas, saya lek ya.
4: Kau ni apa? Mawai aksami.
0: Wei.
4: Aku tu, kau mau jadi apa? Kau ambil, kau tu buat di, kau tu tiga nasi asam. Median, kau ni jingo kau mau jadi apa? Tangan gula, kau nak buat apa? Ia tu. Bumi lepak waran, bumi wabun ke, college ini gue bilang gitu, dutam. Ya, aku nak kasih na, boy boy jino.
0: Kapisa.
4: Ada, kita mau bingkai nak cium jodoh tengini kapisa. Iya, rei. Iya, rei, kamu balas sama Miriam, bila nak sapa, mutai bumi, kapisa, kapisa, jebo, in, kalau bukan ni mesti mana MP, kamu yang kasih, tapi ni. Kami apa tin na banandi na guru jepiye. Kami apa nama em Gwen. Ah, kau nak kasih tu? Kau semua ngah, kau semua ngah.
0: Kau ngah ni.
4: Kami apa kawan na. Kau mau ngah kasih? Kau nari, kau mau belajar ni? Kau nak tengok? Kau tam kasih.
0: Ngalek yasa, gogoi kabisa. Thank you, Rao Gilgay.
4: Ada ye Gilgay, goroban amutsa amitang mawaya.
2: Goroban?
4: Goroban amutole ting, lagi nerani anyong go gajur barangu, mau mengalakan dia.
0: Goroban himi, kawai, kokwa rame des? Kokwa full?
2: Aja, full.
0: Kokwa?
2: Iya.
0: Pas, kotai goroban as. Kotai goroban anas stop 21 days. Gongoi?
2: Gongoi roda.
0: Awai
2: saa moja so.
0: Awai saa moja.
2: He
0: he.
5: Mom, I want the strong one.
6: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
7: Ko logoiwekab emet eng koindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
8: Sait agenge nebo kemboi atachin eng logoiwekab emet eng koindo koitun kongete newsroom nebo Godenjin eng emo FM kainenyu ko Tabitha Rotich. Kamabarasta Nairobi Regional Police Commander Isa Mohamud kule mayanotin banwekab oret chebo sabasaba chekokitetkeai eng petutab karon eng komoswek cheterter chebo emoni eng mwaet kole tom konyor ofisaek chebo police logoiwek age tugul kotinygei ak banwechotok. Kongololchini sirikab logoiwek eng koskolingut nebo betutab raini komwa Mohamud kole tom konyor logoiwek age tugul kobun biik chetetei banwechotok kotinygei ak kosubkei ak kiit nemagat eng katiba nebo emoni kosub kikoito logoiwek kotinygei ak banwek chebo oret. Eng kasarat age ko en county nebo Uasin Gishu kokakomwa ofisaek chebo ripsetab kalyet en county notok kole kakoib kakwautik chebo kakimitetab kalyet eng betutab karon ole kibwotyin kele tesetai banwekab oret chebo betut nebo sabasaba en komoswek cheterter en emoni. Komach county police commander en county nebo Uasin Gishu Wilberforce Charani mengik chebo county notok komwange en betutab karon ak kotestai boisionikwak chebo kotugul amu mitei komie tetutik chebo kalyet en county notok. Agot kou notok komwa Charani kole tom konyor ofisaek chebo kalyet en county notok bo Uasin Gishu logoiwek alak tugul kotinygei ak banwechotok bo oret.
9: Siku ya kesho ni siku ambayo kuna watu wamepanga maandamano ya sabasaba. Sisi hatujui hiyo maandamano ya sabasaba. Kesho watu wajitokeze waende na biashara yao kama kawaida. Kama jeshi la polisi tumepanga mikakati na tunashukuru tarehe 25 wananchi wa Uasin Gishu Eldoret mulikataa mwito wa wale waliita muende mfanye maandamano. So tunataka hata kesho

0: Kurung. Ya ke cerita lagu itu di Indonesia Juni. Kurung.
1: Filmon segini orang apa ribai? Filmon.
2: Sama mawa ya om ini.
0: Ya.
2: Kau cun jo kila lagi tuan cun jo kau sah.
0: Aku yang kita sih cun ni.
2: Awe. Nah itu om dia tu mi cun jo. Tu mak sah tu mak cun itu sah agi nombor nain boi di. Nain boi dia tu om kau jut kau agi nasa. Hai. Ate buta kwa manu tango iko chi. Ha ndo iju pokori cho. Nena tane go na me ni mama kaund. Agi na agi accident. Agaba. Ngwa ngoro ngo kya ma ngale ga kap kwa ja. Ole gi o ide ben stana no mami bara. Ne magara ara. Agir wa ngo gi na mangi gi gi ga gi go ge da botu gi. E ga busu. Banyak lese ini nama foundation negara ara, kugi ni kuma juga not. Ia mana ini kewajaran bui keburuk tu state, mungkin kugi maja bo. Kontrakan ini kugi kau juga kugi apa ramai, nampuk dia aja kebet. Kira lagi orang kugi ni jadi ni saya dah, alih maru negara. Nampak angannya, hal juta nya. Kau yang kerja ni, kau itu ni kani sosial tu kuleng yang kerja. Lagi ni mata nak kau doh jual le. Wai mami tu ni basta agak ni sosial berbud. Mami ini amoi. Mami tu ni nukeljian duan. Mami bureti. Sama kau nukoi. Kiko ini mama aku ngalai abdi lewat itu harus basta. Kau iya ibesyo nukter. Kalau kau iya ibesyo ninggal kerja mako. Kau ni kau mutu nukter ni solja. Tuhun kau pasun siapa? Agak lagi kencing ngalai abasta. Alai. Atau tanya ni lepas saya kabel gud, ayam mu, kerja dua nama setinggi aku ni, mami lepas saya, so kira engkau tu gulu, kau ini cukup agaklah pak, sama dah barang kau ingin buat CMB, kau ingat lekabi, jepo last mile, untuk tanya kau kerja ni baru nanti, kau gitu nasi kerja, ni lagi nak jenguk nanti, kau ni setempat mana, lalu mohon tu betul, nasi buka orang. Kau ni elakkan new, umur terlalu masih emak mana ni dengan lekap teras mama. Kau aja ni kau cuci cuci nanti esok ni orang lekap susah ni. Semangat yang kau kawan nanya, jepara gege lekap kau kawan kau cuci cuci. Ikerin kereta nampar in, mengumpat itu non baru mak kulit nak aku ini niir gumi.
0: Beratis.
2: Kau kawan nanya, kau ni new, jepara mengumpat. Ikuannya itu, jika kami itu, nama kita pasal ni kelihatan. Kalau jadi ni kita kau doh itu. Oh makanya yang guna orang yang besar, untuk tangga macam cai apa, cai apa cerdik, kotor koi. Aku ikuannya turu kau mami. Kalau jadi ni bila kerja ni, mungkin yang ngalakak pesanan. Coba alah kau tu, kau mungkin yang ngalakak rirgai. Ogyer kita tu kau jadi orang ni, dia tahu alah. MCA, kamu kau ini lagi kamu sah? Ini lagi tarang kalau kau jangan aku tanya ni ada. Mau itu tarang kamu boleh?
3: Gunggai ni belum mana. Rabribai,
0: Rabribai.
4: Kamu ni apa mawaya in sama tu?
0: Gimana gay?
4: Oh yang agak tak kau manut, kecil kita kau manut, ame jauh CMB nanyun ni lebih gay. Ame jauh mau aje lebih gay, kau pasti met. Nita kau tengah tinju, numpatin deh tu met. Tak kaya awak kalau tinju, aku ala naro. Lalu bunyi jauh aku tengah leh jauh aku di sini. Banyak orang dah tu met tu lepas cerita ni tak boleh masuk dari aku met tu. Ata nalamunnya aku dah ni mitra aspa met. Mitra aspa mai ni kau kena itu mana ya tu ni itu mana ini. Aku pun ini. Mau nalo aku begitu nalamu. Kalau naras tu mana, kita kalau kau kena itu guna. Gak mana kau supaya tiki aja datiin kampi yang belatul. Ini sebenarnya waktu yang berapa? Tapi mungkin ini suku nota. Lebih baik kami dah sini tak ingat. Apa bahasa itu berus tuai? Tapi saya tunggu nama yang lagi tuin. Wenyu itu awak sini kita lepas teman tato itu dijatuh lagi. Jadi bumi mainin gelap ini. Kita apa kita? Ia di luar. Agak kau yang bumi itu jatuh di taraf ini jatuh lagi. Jadi bumi itu. Saya macam ni,
3: Gongoi, kami web kubet network mana lagal dia gongoi Arab Ribai. Tilingen.
4: Jamnya boleh.
0: Bisa megai.
4: Ah, kami jawab kuat gongoi. Bisa mana ya garasa. Kami jah, ama tu bisa dah. Kitab kama ni peti kita kama nut. Kami jawab kiti jawab sampai kapi mawad. Umbar ini ni juga buat kita awal tu lagi. Asyik mungkin jadi ini terusare. Nada tiada mana. Sesetai gumnya. Ibu di sini awal ini. Awal ini orang de. Awal ini dia tarik ini anda. Awal ini gombal musnya musbe. Siore babu asa zaman arasiran siapa baik mata ganti dengan awal kini gonggai kerja kamu sehingga ezina rutina terasa kami dah awal si gonggai siap kamari si kobar ejen guna aja jadi tindak aja perlegen as kamari buat projek. Kini konge mesin ni om, konge arah tu.
0: Konge mesin.
3: Konge. Keteba guru, keteba.
0: Keteba man.
4: Oh.
3: Garibu.
4: Oh muna apa aje tu?
3: Kita mana?
4: Jamge. Kita mana aje? Kita nak guru ni dah.
3: Mhm.
4: Orang netai, mana wek kuah orang kungku yang ngasih nuh. Nau tanya ke mau kuah, asyik nak rampuan asih. Sige tuwa wotage eje kwe kibwoti ni kondoi chugi minyo lukwa hai. Korona taa kapsa amma wanga lewa mpichu. Kwa mpi nega nga pisa. Kutoki kibwoti nga omun. Kwa peke nyishe kamanu ye minchoro ni. Ati nyambi na juu nagwara katambi chepo nye. Wara chare te katambi chepo. Minchoro yu omi u wakona kuru kore sinu. Lakini mi ten tukukyo aje kibwoti nge. Wakona machi na nye. MB no tinda ye ni ogo tuta mu ngun kwezi ne batiri lakini mi ore tu emure njuko indegira wakaske moye we ora ne gibare pompo sururu we gike lala mouche sururu ne gike lunche no ore tigiro jini en 2023 ogi nyo ke atiri na ogo nyene preste na ogo lunche lakini ngo anyo umure nyo ne pushen eche kicho chige mwani ke mekini nigero oran Anju wako vipetu si. Nigerine ya megeene gelene ako isaayine. Ora atinuwe kini igilu nche no 2024, 2025. Uki geta magen. Higi ginte la. Lagini minyo animi tempo uro ni anju. Indo itu uro nigemi daspara ose nyo. Yuwa ngalole nungu ni. O ya nigemu ane gele kimi yemi takane mong no lune. Nyo ashe gegeere jine kapisa wasekani itoko nyo. Mi ngalega last mile ni omi ten kane 10 meters wele mi transforma itu mbuni ongolole laine transforma ni ugi mi ten uru tumkai last mile ya zuwa rini kapisa loko shi nini posu uru tumkai last mile sasa kwenye kituye nketesio ni omungi mwa wakase wara wakase ni wara warongolo wara wapare negit kegwa kapa ike chui kipare nge neime kituye kapisa kai wapare kere kaketar niko kapisa mp u oke wapare nge neime kiliwa nena nyo vichu na muwe ne kondo ichu chini neko son kapisa nekwa mp nemi ofisi tabe mp kiliwa lwa ustimane ora neko togo mimane anaga in 2027 nini anibuchwe ina makuwa kwetu ni mwe voice ura mr. Kasepa mwenye
3: kongoi nyesine nyata kita seta pole ya nukul kita seta ingore na otregarana ni amatiki ya pangu duge number 3
0: amatiki ya pangu duge number 2
3: kejen kita genge neki kwa jini kina mayang nyata kusukuribe gay Staff for Tuan Ash Lewen Kicho Duget number 3 Meji cita na jutu saye kikoji ki nanyi namaya Kuribege kikoji sila ngata Kikoji 75
0: Kikoji 75
3: Nusu neba boda
0: Nusu neba boda
3: Staff for Tuan Ash Agi Lewen Kicho Duget number 3 Sawa
0: Duget kwa number sumo Kimeji kekunin sabini ongmung tangani ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik cheisubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning again kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton agitau ibebenje enjoy top class TV viewing today
5: agotimache inachechang EFG MFM kila jumatatu ago igomutkasi Tos itinye goyweishet ile imuch kobit wallet eng exchange rates ak currencies fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oretab USDC digital dollars page 101 eng oret negararan. Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul nemakchinigei. Iyokchin jamanigug ak choronok. Agori botin rabisha gug angomi Uganda ag emotinwek chesire pogol agenge ag tamana agenge iboishen wallet to wallet asina chachang EFT tetuteta mwa en MFM jumatatu agoigomutkasi omitenak Edwin Tanui ak Eric Rono

0: maililondo egirukyuk. Niton nekeboisie kitigon biik kogilgei eng kasarta netokotindoi kimnatet komuch koyai boisionik cheterter.
1: Bomet 105.5 FM. Bomet.
2: Tesetai World Cup eng emotinwek choto chebo emetab Canada, America, koboto emenoto nebo Mexico.
3: Mexico nyumbani. Canada nyumbani.
2: Ako chuto tugul.
3: USA nekang'et kityo.
2: Bedira.
3: Jesus
2: ne Belgium. America is... Angalala ngere sa wakasa America. America is one of the most corrupted countries. Nige namune? Kiigo achi red card player nenywa lakini koi lazimishan. Kut ki ista red card.
3: Aja gini?
2: Yes.
3: Kwa billing apsa?
2: What a bill.
3: Muna rane go Portugal ak Spain.
2: Yes. Aya, ta Portugal ak Spain.
3: Yes, aine.
2: Kwa America?
3: Muta Tuesday. Mami mbire mwata?
2: Mita mbire na mige mboira? America? Ak Belgium? Sasa ba? Kero? So, nikemi na waka pesang tukul rana go Portugal ak Spain. Aga ini ane SP in Portugal. Bot Karoli.
4: Ayamah.
2: Karibu.
4: Obai bai.
2: Kibai bai. Makati nyangal.
4: Eh aga tak kita ni makati nyangal kau yang ngalai umat jumal dia tap kaman udah kecik di tap kaman udah. Oi. Kami jalan juga tak nerana juta kali kuah mana ini kali aja juga di sini agak kocur teh takat agak balgonya kali ya
2: kira kali ya
4: tu kini nanti ngalai aju
3: kamu main lagi jamah mua iwa boleh jina
2: lagi kali ya
4: imbalu nete tak kau orang guling bagu mulu nanti lesio
3: kau balgonya kau kocur kat
4: tu kita sama dia school. Inyor kena di inyor Belfast. Inyor laban. Arab koske. Amano. Tos ki jor ki ingu kuita mugu. Namana ichi kula ka kalanda. Amana ji kula ka bun Jesu eh.
3: Nima tu yeji.
4: Mana ji kula ka mandaya yeb kabra sang eh. Mana ji kula ka mandaya yeb joy mean eh. Kami jangan lalra tu. Arle kuat di gue gina gaya bintang gaga. Kaba mai nenyu mundo songgol ya. Kaya tiut kalle stay. Ago I kami jatuh baby kap kokono. Tos kau tebungnya. Tos mau kasar kau kene kalle tum kolonya karitin teta. Tuga semua tu nyembun atau juga se amai je. Kalau lagi jangan je orang tuga ini, nolin bawa ringgo, nolin tu. Kianlah mawa ya.
2: Kau jangan kau pegu, kau limba, limba merkua dah kau pegu, nolin. Gak itu kau nyemeni.
4: Agak di mana jaga kau merkua teh, song kau lihat sih, seti rete, nolin bayin. Kliennya lagi rata mabusin geria. Mete ata ago tago sta kuawe pan foresti. Ago ngiga si choko pendi ko kuriye tuga ko pa foresti solo gere ko kuriye tuga bigis ko magalba mertinye ga po serba mertinye ago kuriye tu kuang. Ipo ande ola ta kungu na sana ni. Sige ni pa si choko pa ga po serba mete. Aya kaga gas foresti na ba jeb kongo. Kaga gas foresti na ba taga ya timborwa. Kaga gas foresti na ba serengo. Ngora ke amurli apoi shetoni ko ni. Ago pa, ago leja sekarang ika forest. Kimi je gigi juta kena forest sini. Tak apa kimi jangan tak apa gigi re. Tuk apa forest dia tak usah kuku, tak usah location, tak usah. Kau nak tak kuku ni jangan, tak kena location ni jangan balik abrasang. Kau mahu ayah unda kini je. Kau kita kau tak kemua, angin kau juga balik wanda tetanya. Kau tak kemua, man tu hilir. Kira nama jenis dek kena kalian jenis unu gara tak kos kalian dalam nama anda seru unu agak kau kaya jinpul kaya kau kau bagi lekparang mana? Ah bana, anak kalian jine, Gajang
2: ko ngalalo ba yata rap kila?
4: Hindi to
2: kwa
4: yata rana.
2: Kaya sarap ang
4: wanit nito. Ay, oran na rap kila. Jango sige. Maya, piruto ab kito.
2: Direct.
4: Ama tiya po yod ab dito ilisi na mugo. Go, go, go. Ito ka po. Ando ate to gain. Po yon ni na ganin na nani ate. Ano ni dito ni ba? Ando yung gumbar. Ako yung gumbar gumbar eh. Ya ni no que algo más que tan yo juga con que tú a go voy dice mundo go voy dice mundo que tan voy dice mundo te voy dice ningún me te juga ya y que no no a sa o que no ni a te hago le mano no a
2: coro mi man
4: a tu como algo eres tú a jovan todos los ni yo rinde tú también
2: a ya o yo un busan que fue que engo gago gris no
4: a ya aquí ni Ingatan kau kau tahu mungkin mungkin kengkela najis orang di sini ada koronin kuah kau macam korut cebong kau kaya kau ni kalau lagi nanti najis kau disiplin ni roh kau macam ngalian dah nata wujud kau kau tahu cik tu kau ingat sih kau ingat cik tu kau nampak tu kau cik tu ni aku ingat cik tu ni sorry bang semua ya kau arah macam kau merubah mana mana
2: Dengke. Anam
4: jambulan, bayi ini security.
2: Aja mita kan lagi je.
3: Malo, malo, malo kita. Gua nongwanget malo. Malo.
2: Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke,
5: Ngo agel entah buat apa sih, tapi tak boleh buat sih macam maksud. Apa jadi apa nak kena jaga mahu kerusi. Awam kami tu hanya tak sahaja sih berharap jadi sih entah jenis apa nak mahu kerusi. Anak begin. Mula tu, kah agak sah tu kan lewa. Mereka lebih baru itu untuk game mod. Jangan tak mahu tuh untuk apa? Kehat kan ini tuh untuk apa kehat kawan asia. Kerana kerja beliau tu orang umur ni kubel listum. Kami dah ada, mula jual. Kami ini tak kial. Si kongnya taraf itu presiden yang orang nama Kenya. Kau kau ipi kat Kenya kat tinggi berita. Korea kerja kau ni. Ada dijual gaya berita. Kau tu orang tu yang cama aksen kali. Mereka tu tu awak jual si kau ni ribel awak. Si kongnya jadi presiden mula jual. Asing kerja beliau tu. Kau jadi nasi tinggi tinggi tinggi. Lagi lekuar ruah kau ruah mana tu? Ayat awal lekuar ruah asyik betul sahaja beri lek ni apa yang ada di? Anjir mana tu? Kau jaga si terapu tu. Atau kau yang je sih? Kau gaya tengkuang kan gasik terapu lemben juga lemben kusaruga. Biik cikli ngapi gasik sih cikgu terapu tu kusaruga. Kemal jodoh ke negure punge? Kapan asyik? Anak gue mendrami, anak gue jutuk ju. Amu jawab orang ke, kuarap kita jangan buru ju. Amu ngah, awak tu orang terburu ye. Amu jawab som, kita buru ye dalam ini. Amu itu, awak buru ni, buru tu bing naru bing, awak buru melaya. Barat buru tu berkomitai, waktu ekcut kembali. Semakin saja ramu semakin naik. Amu ya, aku ni juga orang awak ni juga ni. Yang mau apa sih? Nanti kita juga lagi. Barat kita kami jadi lepas kerja. Muatin mau aku kerja ni kerja. Bukan orang kerja ju. Nee, nanti jenis jero tu, maka tu boleh kan? Jero tu, itu kita macam jemar jemen, jemem siye, jem sen nanti nang nee, tu new tu. Apa jauh telal, kau boleh jauh, cuma apa laku yang minum. Apa jauh sah, nego ni tu, purne jeram serem, alaji, kai kai, jeram serem. Metu mana tu, menyoka, ni tu, itu jenis jero tu, jepal jemen, cuma sorry tegi. Metu si ni ni, aku tu utara, jeram tu telal jeram siapa yang nego ni? Apa yang awak tu nego ya kan? Arab positan, jadi ni tu murni reba positan, bukan gay. Tuh tu ni tu baru sih. Mungkin ni jero pun lagi. Ia jadi ni ni jadi elektron ni dia ni ni barang ni dia jadi ramu tengah sih tu. Ni tu baru sih. Mono top tu tidak tinggal di jero. Aduh, ni tiada ni tu lekai. Apa yang dia tu? Kau tiada presiden ni di cipu di tengah sih. Abu murni juga dia dia bertengah sih. Jek tu pun dia buat gay. Ni tu baru dia ngoi kan? Misi terlalu serap betul nak bagi kerjau. Mau tu bagi isu nanti ni, apa buat ni? Mungkin tunggu tu, apa sahaja tunggu ke kerjau ni. Ikan tu tunggu ni tu, apa mesti ikut. kosong kuwa bojo ame kosong bojo kemalda ya mungkin kalau si kamsa purni dengan sini bunga itu mau lebih enggak tuh ngajarin tak bunga mau lebih gitu enggak tuh orang bunga tak jaman sama yang kutip bantu juga soal ngajarin bunga bunga di limpa metuk gue mesti mau iya kamsa purni dengan sini bunga bunga kesai aku usah rupa aneh jurung jimin dia jeni gila nih roh kita memisai para gue mana mana gak lega menjumpe mi para para kone mini so jambi coba kita tadi yang main lagi aku ngetunai ini cuma tahu tuh orang tanah butuh kalian ini kalau kita tamu lagi atau nih nggak mau ale atau udah rame deh mau ngolol jimmy atau jimmy tapi yang main lagi mungkin yang ketiga ini kita jadi yang galdai mau ibu galdai itu galdai buat kau jadi jimmy atau kita mau jimmy udah lebih mega kok tuh nopo nih kak orang arah mulai ju atau jadi usus coba so mungkin ngolol jimmy kalau si unyur kehisian si motor jarak untuk kehisian kutip bandar kena pohon gak sih anak berhubungan kini gak tuh kubunan itu juga mati anda tinggi kasung kuno kamu gak jadi kok muka muka kuat kayak gue kangetin cuma jadi hero kok kena gile kaki onda nabu tok buka apa ngoli kilen nih presiden nih bawa emoni nih bawa mood angkuh itu gue cuma tau gue sih ini hilal ne presiden ngi jun nok ci ngi ga figere bile ako ni ko mo wile livio na ram ram ni me mu do ro me mu je ko ro ara ko ko mo ne mo me pi cho ni ga je ke ye ni ter gali do ro to presiden mo me presiden ngi ndo ron bam gori o so mo jo para ap ne a no ngi jo na ga mo ot karo ni ot karo ni mo a ge lo jo mu ot karo ni ngi lo ni twa ingres yo to lo ngi ingres yo mo ga ga ji me ke ro ni arab toge ngalor to si main gelo diu mau ngui ngui uno tarabi kada pai dior ti kulacho ki ngu ndu mwako pik ti kamara ve ngu pot ngu ko pik yo mo ko munur ki to ngi te me ta ngi mar ko ku ta ke pik ti mara vi ngu ku ku pik ti mara ta ko ba li nda gong gi vi ta bara ap kla ti ku ri te ta ku ri vi nan de ta a gi bon ko ne gi a gi ti ngel de ta ti ti te ta o lu bon le ti itu guru buat imitin isapan so mungkin kayak gokwe lebih juga dapat karol mungkin kayak gokwe kalau kita mengam curiin kusir gini mengam gini deh kusir curi deh mengam jita negini kusir napa be kusir napa gempor anggap apa pun imitan mulai jadi kamu alih jauh kembali orang ini lagi ini mengaku masih kau pun cuci tu leme semua kita tegel leme ni putus cuci leme aku leme amu ga agre ko bije mengejen gile ni mwa ingolo ji ni mwa mura sana te nango mo ege ngu no bi ga kolin ji no ge ro li ki ge mo ge le ki ge ge no bi tballe o ki ge tu ya ko ta ke ama mi ngo tu tiet ni tu tos proven sa ga aga ke ako ndage li ya maglo ko ni te ji nu bi ji ga ta mi ne ge ro ki mi pa wa ti ge ko ji le ji ka ge mo na ga ji ro man te o ri be mo ne ko ngala Kukuan lilin sampai ke engkau kena gigit kiri tak kau jadi sekurang gigit parah. Nyono bi kiri memang ni sebal ni boleh jadi kau tu tunggu game ni. Kau tu bawa ngalir pun. Nyono bi kita tahu kau tu tunggu asam kisu ni mesti mesti mesti mesti lah segai. Kau yang nanya ni ni lenting je. Kau yang nanya asam kisu. Jawab pisi gaya beri. Kau pisi mengisi itu ni. Kau pisi gaya awal beri. Kau kau kena mati. Atau kau bawa jadi kau cumbu. Kau bawa jadi senetas. Kau bawa jadi bijo tukul ai me bijo arang ga ges mure jole ongi roge go go dunyo ra be ongi roge rap to ongi roge hot karol mazo ni jito ne te geri jino puri tu ra kla jo je bi mo koi mazo ni jito ne te turkana ga go mo ri go ves tu go ta na go bari go puri tu go koi ago ti ju da ju ni ko mere kwari na mu chore ge tu ko ma ra ra ngo age ta tu ra be tal agar ap to ni wono amayo ngando la lugi be e parna bara fushe be no go ku ta mutu o kigir wo da bona no ngi anto la agi ya sa ri bara tuwa e du buru bona ta amjo no go ngoi bi chi go ba mutu ke ta ka inda ki ni buru da bara ta ma mutai a te ga ni ga ngo ma ga a ta oi muru ju o ngi ngolo ju bi ku ni ku ri ter ga ni ndai ru no bo da ga ke la ga ngen ko no bi kau punya among juga sama kasih meter le, kau sih rana le, atau ni ni gay, tiap tahun ni muzium beli ni, ada kali ni, tiap kerja ni, betul betul je, jadi pasti ni. Ungalan itu kita pukul ni, tu tapi ni ambil je. Oh tapi ni kita ni bawa yang sendiri. Oh boleh ni ni ni, berapa? Bombay.
2: Alright, kau kau rap kila cengalal, nagi muka besar nato naga yang ngalal. Oh yeah. Oga senga leju to jo muba mana ma gena go talo oga sibiga gwalinji na kwe e mele gagle nen gagle lagin gagmu ay gele khali ha kwe ga ge mete ke ke tibi ge go ka ja malaga maita rap glas alga net ga ro ki gi go jinga churu ku tibi go go ga gi gi ri ag gere ye di ra go ge na ri ag gere so go jini lis
3: e go confused
2: go mai cha ga tugul
3: u ya ga gi ra ba gi ri pa pa pa
2: aya mi ngal ga ta ga ra na ga ma rap glas Alam aja tak hilor juga tak itu kan. Walau tak cipta nama kasih director nama mali, chairman nama mali. Amane si imej kasih asyik paper juga ni.
3: Agbi juga gigo na presiden baju ni kan.
2: Utarit pi wajib kasih raya.
3: Wajib kasih raya. Tuku tu mabanda.
2: Iya aku yang gak
3: iya aku tu lagi tahun. Kau kasih lu orang lalat mana aku? Ngai ge gandu ju ngiga mon ma wai uyagi mai ga so
2: anga ge te bi ku ya in program gi ju bi gi in serule ngi tugul
3: yer manda go ngai ge chamane ngai ge MPs directors PS bo goti ti chome ge ne bo ku
2: imagine nda ngu no ngi ngala li bu no ko e bi tugul ga sit ku ba yoda ni e bo ya ta ke na me gi goji ma wai gi rap to gi goji kam sa bo yoda ni bo yu gure nga bo nda ni
3: nga
2: rap le le rap le le ne mi te in ka bolishu Rap lele akan kenapa kau polis?
3: Angin lele.
2: Ini ni uya mencamping tindre. Ugir pika tindre. Kararan jita. Kararan jita nama medit.
3: Kararan.
2: Kararan kamu sama medit jita nara. Ugir pika tindre. Tak kau naik tu kau.
3: Rap lele.
2: Orang kau sultan aku kenyu. Amun ke suki semua ke kanya ke mangan dia nak kegilian ulu ko supta lagu
3: ulu ko supta lagu
2: amun ke mani nak ke kanya kipi ibuati
3: kau mangan lagi
2: aku rokok tu nak mangan lagi aku mangan lagi la ulu ko hamjan lagu arab arab arab lele kenyu
3: Lugo namde lagu garab lele
2: big up tindre nanga medit garab lele ra big up tindre ngot ko matanyo samanyo acham jin garab lele kunyo ngot ko ngot tinu kunyo ne bunga sinyo kwa ngale ki kwa ngien ngiyote ya mia
3: eh
2: uye ko ngo ngo jita ne mwa nyoro garab lele no mwaji ko ngo kapsa agile ki meji bi ki kosta ku ma garab lele no kenyi ki kun na bas ne boburiet sinne sai ta ke ole ba emet la ne boburiet ko ai kun na bas no no garab lele yi ki mugit ni sima director
3: Kwani jamgulian.
2: Osir lagu gwinu lu.
3: Kwani jamgulian big up to luete.
2: Ye masirege, gosirege. Gusuka ge akije kulen kwa ngale kwa.
3: Ruband ba big up to luete.
2: Ole nene ka bebi ju kamel bi ju sai nenge lengi.
3: Yo gwami kidunguri last week. We big it all ordin we gab kidunguri.
2: Tu tu gam barabara.
3: Ruy tos ka gam barabara.
2: Tani te bi ju jak ju gigi ko je boisho nu ju ko tim ta bole.
3: Lagini meje ko bwakando ina tete ko meje gingin nati.
2: Ji taka gora na meje gigo je mawe gi gora. Director general la bagena
3: e der in gure in luga luga
2: kararan meti chita na ra kongo yar na ra ai ngale ki ujara me kan ko gire
3: luga
2: ko chan tu ki kwa
3: e luga
2: ai ai ko ni me mo ja ko tempis mo nge mo ja tin yo tarara te ko ra ko boste ko ni to li to ko loli ot ko mata ke laga ko chup ka ko kin
3: e
2: ki me ti bi ki ko nyor tin opportunity ko ko borki tap ko len jin ko ai ga si ngore ne kararan tu no gere bi ki ujara Gro direct daga nuku Google ke?
3: Una rap sero ngapa?
2: Mama cha ambole pe lagi ne rap sero mini.
3: Una rap ko sita nyinge.
2: Aga bi so mukiki ko ba obisi ta rap sero ma gogi ko sir gazi inyu da yun.
3: Une gale pe ngapo.
2: Manga na ai to ma ko sino ta nyu mama cha ambole pe. Aga no rap sero inge ni sen.
3: Ngemwaji GMPs.
2: Inge la kwani
3: gimu. Ye ange nange nange.
2: Mere nye meri jata.
3: E meri tu.
2: Ha mazere mangale kya ta jekme jai. Ngu baya, ngu gisir ko mi zara absere mana.
3: E.
2: Ngu agi gisir ko mi zara absere mori. O sir lagu ga burriye tab kwalen jin moy bai. O sir ta mo sir chaye jin saidi. Chaye jin saidi kai puta ne muta ka ite menin. O sir bi ka ko pagan ge. Mga meche ji ne to ko tip je puj ko le tu puj. Aga ki kone ngajare na wone ya. Nengi wae jen go bis. Aga kai.
3: Aje manda wajo.
2: Kami sekarang lalai sambil ni. Kami sekarang tina tu sambil.
3: Uya mau lo.
2: Eh sambil ni, kegas. Gimana tu payah net guru? Arab sama eh?
3: Arab sama eh?
5: Wei.
3: Kamu ni orang wazir atau noi?
5: Kagak kagak ni ayat ke berbi. Ni kau ni mulai tu.
6: 752. Aku anggap mawa ya kesan itu oleh orang ini lagi dia bukan untuk aku. Kau ada aku mengdo kau ni.
2: Angkai sekian, sekian bukannya kita itu nampak orang kita betul loh, kau juga bermain tengok kita. Suka bermain kau tarik tinjauan loh, kau gak gak macam apa kita tak? Kita nampak tu kalau mangga suka mangga. Angkai suka mangga aku yang mengung mungu.
0: Chu kologoiwe ga bemet eng nwaginda koitun kongete emo fm nenyo tugul
7: sai teng nbagim boya to chinin kologoiwe ga bemet eng nwaginda kongete newsroom nbagale njining emo fm kaine nyu ko tabitha rotich kitaunene lowewe chok ngana set nibo nairobi ole ka goma nairobi police commander kole mamite tetute kana we yaga tugule ne ka go nyor go tinge ak panu ga boret eche wa betut no to gine bo saba saba choko kitet ke so line en ngana set nibo nairobi ag en queen anane ag en gebe berwek ala ke che ter ter che bo emo ni tag ngorol jine siri ga blugo yegen kos ko ngun no betut tabrai ne goma mod kole manyor of saiga police anan ko mai tuye ta ga moto ta ga tugule na bi ga be mete che me chego sulda en bonwe chotoga.
8: If you gather tomorrow anywhere, we'll treat you as that is an unlawful assembly and we'll deal with you. There will be restricted areas like parliament, definitely will be restricted because we don't want intruders just to go there and cause chaos.
7: En kasarato ga go mangge bagenge se ke barchen ge manda ne bag baitin ga tlin re ne moni tag ago go notice ne babit shekta manaka ngwan asigo ta go ngirel ji bai siete ge baitin ke che batlin re en imit ko mugul angot ko maser sergale go bun ministry ne batlin re en bai sien ne bag chulya ke baitin ge lu bujek ta sabak pagal lo che bo UHC kondo chine ne bangi chere te eng boror ge chere ta boror en ge bagenge it ne bo Kenya a National Union of Medical Laboratories Officers Nicholas Odipo ko ma ko le tom go iti sergale ga manut magut che bag baitin chotag pa UHC.
9: This track notice is not going to be for UHC alone. All our members working in public health facilities in this country will join the UHC on strike. And we will be on strike until such a day the transition shall have been fully implemented and the UHC given appointment letters by their respective county public service boards.
10: From here, we're going to serve the strike notice. And it's not just going to end by the strike notice alone. We have also activated all our teams in respective counties. And that we are saying that we are actually going to have demonstrations on a weekly basis. We need them to come here. We are going to pitch camp at the Ministry of Health headquarters and ensure that our colleagues, the UHC colleagues, receive their PNP letter.
7: Yegi staige logoiwe chatoge ko kamwa ko bete sabet of sai kiwa chitipse tap kalet en Eldoret county nibo Uasin Gishu pigangwan jigi boti nigele chori gen oret nibo Eldoret Kiplombe kabete utino toge en sai se kiwa gen boy kweni bi so ekini bitu tabraini en sai chorani nibo Greenfield ole ago ngunyoro of sai ge chibo police logo yago tingia kwichotoge ko koname bi glo chigutndo en gro yige chibo askari ge ago godriben anano go chori tugugu gubun pigap emet usupka county police commander nibo Uasin Gishu ilbafusi charani kogo tem vichetu sushijato kumwaga psae kipa police ule ego ito kumwaga chega psae gaka chiba police aga ko bete sabieta angwane ni chega ta kumwaya ayengi kutindoega kutunu sekti achen chiba bundugi tole tasetai chingsit nibo bichotoga.
11: Watu sita wakiwa katika sare ya jeshi wamechanganya na nguo za raia, na kwa kawaida polisi waliwaita wajitambulishe kama wao ni polisi ama sio polisi, lakini mmoja wao alichukua pistol na kuanza kufyatulia risasi polisi. Hivyo pia walifyatua risasi kwao, na vile tunavyoongea watu ine walipata majeraha mbaya sana na wakaaka hapo hapo

0: Ili ni tebe ili jika liya jiji jawu kabisa. Kula ajawe riva jiji jawu kabisa. Kit na ka kabar buriye tab kwalen jin koki ni kikure selfishness. Makin ke bi ke jang ijege tugu kusir na kata makin buriye. Makin ke jita ke viage na kata leni ki sabte ya nuko ki buriye. Gabi nyoru jita kabisa ne mi ngajare ndeli ni gastu ke mwaji ta ikwange ile hi aku ki kwaitano jiji. Yani kasi ni kichuku kuchu bis kwa ngeteke karun akalewe na ikia jibakaru kale njini kwa ngeteke karun wako imen matishin kia ke ngro polisi na kipu kwenye bunge ngro kisiri na saru poro liyete mbunge ya yeah? Kimeche jitarane nenge kwekwe gembi kuonge ngole problem ni wuna pa constituency kukiko soma la kukia jang lakini mamito opportunities kia enesi ki reduce unemployment ngewanja nipo constituency jejo sirbili ta kibu kwa bunge ili rapeshe kap CDF 30% onginde ke kimandai lako kupaye matune kap sang sirbili ta kibu bunge amu olimba sang olingo toko jang na pasiche sirbili tsaya ki sirile 30% nipo CDF onginde lako kimanda kupaye matune kap sang age chupkine u help ngotko mi help nipo serikali na atoriti lako engale kap school visi talia mabit kia kene u help constituency level soko manda lako kupaye matune kap sang tuku kikimeche kengalale tuku kikimeche kikirikele wisi situ waisho ni kioke nga kuka kia ine kuka kinyuru kandui chibu wati akoche meche kusabchabi kochurta. Missing kochurta.
1: Obuno mawaya.
0: Kijama kaya.
1: Ile otinye ngalje cha mwako kere kichembe tole mgeborikino nukio matinye mena ngegeri won huwe. Yo, onigere kwa huu hiti ni kumbi kwa hiti mbele yo. Ati ngutio tiorubo yu ni kaisha kwa huu mwome kwa. Kwa ya tiana yuko hii. Mwaliota akoma nutuwe ni chorwe ni oiti kwa wala pwana kitila ino kiri ole kali yange tila isu manyo kukiri kwa isu kule ni ena fasi tawa tinye mkulu konyo kitila matukulu kiso wame jere yore na anango kere jenge kere utala kitinye suku la wawasa maria ne wache konyo konyo kutoriti kange so kote ni kitinye nwa kine wana kwa tango kongo tango stai kiyo kiyere wala kiyele mkulu hongo nge tene emo niwe kwa wache kiyo ene nyo sanga niko china kaleke wache kiyo mwaye mwaye mbizi kitinye kwa mwali wa no mwali de preste ma titi mbuu ti mbuu na kwa hego wa kia vitwe kiko la rapto kiko enyo kito ojito wakero wala mbuko wa mata kikwe kucho kwe jine we kucho kwe jine kwe jine arpichu kucho kwe mengishe ne ka alietwa kwe mengishe kapila kumbi kumbi ala yu niki niye taito la kereje kwe mwone kwe mwona kiri kiko mao teki kwe mwa kukunu wato mi kati kwa kika nyan kwe kwe tono se kwani mwen kin ki mwen koum li viga mwen ki sou ame viga e chen toul jepo abason li apon lulunga onge siyata onge sou ame nga diye onge nga lal vijana kwa mwuzu ude e miye ito kye baka tuwa la kiki kere kere kwa liyan kwa kere kere kere kere le bichu kere kere kere le koke ya koe kere kere kere kere kere kere kere kere kere kere kere kere kere kere kwa kwa mwuzi onge ino le bichu kwa kere kere kere kere kere kere kaya po ako sige kung kita dahil kung nabu ba kaya nito sige kung kaya pari ano no mo kama yung sige kaya lagi kita na yung kita na yung di na buwan ng buwan na yung gusto ko kita na yung di tunot kita na kung ano ang gusto ko kaya kaya ano yung lalang pito bejan na ujo ko kama sa dapat di matang di yung gusto niya chamira o yung kato para kaya kaya na muna di yung kita wuchu ele me mata cara ele tolhava mano ele não vai a mala não é com que kita kiri ni hanya malapato nama kau cuaca ni leh gubu, untuk mana juga tulis kura ini cakap lagi gubu ni boleh, nanti tak kezom kaya tulis, kaya ni kaya lagi ni dia ada cukup dia cukup, kalau kau ni tengok itu bima itu orang kura anak kau kura ni dia boleh tengok cukup betul, mana ini lembu ni dia gubu ni lembu hari ini gubu, oh ni lembu ni kau macam mana ni kaya tulis gubu ni leh kembali, canggih buat mana kau semua kaya tengah ni ada cumi, hari cakap yang mana gubu, ah kita ni kan yang gubu kau asal tercip, kau jadi kerja. Kita ini lelaki ini, orang dia makai. Bukan orang aku tak ikut dia cukup di chip untuk jatuh pasir. Kemarin kita kau dah kau untuk segi mudi kau ni, tu boleh jadi cuma ni kau ni. Ini lawan dengan ketiadaan orang tu. Anak nari.
0: Kongai.
1: Ini lawan dengan jual lawan di dalam istilah teri kita nari dalam musarinya. Orang itu yang kau rasa dia absoi, nanti kau mudi kembali tiada orang nak cai. Jadi begitu, siapa tu langat? Pasir bawah. Siapa yang cuma kan sahaja mu? Waktu awak tidur lagi sekarang lagi tu ada lupa. Untuk apa kan lo?
2: Di macam ini missing, kau t-shirt negonin gelcino. Tapi naik kau tu tidak nyoru walau tiap jawab tebu cukup cukul. Cuma kini gay.
3: Ango nye niyo, hajewe, kaa poeka ninyunea.
4: Keboeka ne, ago mi K24 Plus.
3: Kwa nye na otaka nyu?
4: Kasa mwaun. Nigore otakenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
3: Asa agi nye?
4: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jibola wagogora, kumi, kero. Tinyago i live channels.
3: Kiliba njina nan babuj?
4: Aja babuj, magiliba niki ya ketukul.
3: Yani magiliba niki ya ketukul agi muji igeru kwa movies?
4: Nga mwaun ni bago, babuj. Downloading K24 Plus, agi ibaibaji tetuti.
5: K24 Plus ndio hookup le GTA Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
6: The Sky FGT Emo FM and Media Max Waves App. Asi The Sky inyoru tetutik tukul jay chame I downloaden Media Max Waves App nguno. Yuta ginegei ole nyor chinige te shet up Emo FM. FGT Emo FM nguno eng ole imite I ag eng kasarta agatukul eng Media Max Waves App. Isub tetutik tukul jay I chame eng kasar agatukul. Downloaden Media Max Waves App eng Play Store ananko App Store. Media Max Waves App olenyor chini Emo FM.
7: Media Max Waves, more sauti, more you.
0: Alright, ya kita setah pole, kita ngalali ngalia nata napa tos kogi ngami ki dubi ka gwalenji kwa genai kando iki ki kwey anante ki gisubi silingit. Tos te gisubi jita nanyo kukona rabeshek ako petita genishen mo ake nyalilse.
8: Amu gawe eksai yes.
0: Imagine rap tu, kita ada 15 years in devolution. Tos mi kaya katukul ni yeri mi kaya ile, oye ginyo devolution ni agi zarweji?
8: Nyogi ambu, gimeje benchmarking neba in devolution, inyogi ambu, iwe Kirinyaga, iwe Murang'a. Ngale ngiwe giambu, ngale jamii wendi kitunkuri. Ngale jamii wendi kitunkuri. Wewe sibatali shek level 5 jiba Kiambu.
0: Kini ile saa ingi ngalali. Kiambu kutinya sibatali shek kejang. Kusira ngotin Nairobi.
8: Kiambu kale life expectancy en Kiambu kumbi para kusira no Nairobi. Yani ngiwe sibatali. Kwa nyomnyom yusop kukiwe na Kiambu.
0: Kalia suku makaran going makareku kau yang gue, aku baga petisiat, lagi ni makaran ni kau yang pick up calling je.
8: Guna kaya ni, ier kau yang cajang guna Nairobi ni, kunya ike Kiambu.
0: Yes.
8: Mata ni tingguna, kau pindi Kiambu, makanya ni, kau pindi Kiambu.
0: Tili lensi betalisha.
8: Color ni sebetalisha.
0: Siya ako na magumye.
8: Ako boy boy, tukura taktari siya. Matunda o stress taktari
0: siya. Ito chuchong. Achawi. Enke mwakim na kura kakupay nakiset lago. Kasi siro kurong kasi lagin. Lasi magot kiset kay. Lago kap suku lungkun angkot kumi lakwe na gotar form 4. Gitar lakwe form 4. Anan ko.
8: Alang kogi kwe ko si tagetul.
0: Ako aga anga.
8: Kajunjun.
0: Ito.
8: Kajunjun sabi iti. Ako usit.
0: Yes. kalenge kama mato kwenye yeah. Lango kuzijio kiolela mato mama mje kile na jambia yamu kigai ira mita mu na kuzijio kikararanin kuchapa tua kait kuzijio kipa
8: hospitality kuki agetu ne tinyege akchopita ba mitu wakike
0: ag management ba hoteli
8: shiktukole I chopita ba mitu wak ang management ba hoteli shiktukole
0: by the way good kumi kiyaga na mje kime prison ko kete jo hoteli shi kikararanin ngaundi shi jo kwa agir population na banyo mbeke buwa na Kenya hati ya tebe gale hii kwa le itato for example bome maya bome ta mubedi naroge kutoko yungo spile ni kwa le itato in giri jo chumbeju buwa na Kenya kingo lole chumbeke buwa na tuwa resim Kenya
8: tuwa gait
0: agwe million taman 10 million people ba iya
8: pindyo ni jipundo jo kami je cheke ae aro langroze ju kairo langroze ju chuwa chuwa imu tu jita jumbi indete ago masa indet nige laike gu masa indet kapsa uye igire masa indet
0: kapa ago kalta kapa masa imara
8: ago kete dro kari iti nege ago imu tu family langroze alinki gori jistan kambo ni nenyine nwa tuwa
0: yes
8: ago kete kapsa ago gela ke kapsa nguru itukul jaba masa e kapsa kela jisin suga itis
0: wazis aginyase
8: aginyase na na moto ago
0: wei
8: iye ago ndetu kyo tu kucho
0: mijumuga
8: ago ini edende kandu kagetu kari
0: ndiyo
8: ago jike ae ago shogishan wakini nje
0: ago mara ago kutokta chumbe juta kini karibu warawe mesema
8: iye
0: kiara vya na kukona ago mbe chungusa niku mita ya kengene mitu ae nani sikuisi kwa ngamikitu kete kari iti ago tuwa kaiti
8: iye mako atapota liing
0: unge na mblago kia kwa pa kuzishe kiyo juta juu kinga nale kuzishe kiyo juta mu mami pia juta kena kia mwa mwana alche chale seng 0721 380 590
8: 0721
0: 380 590 nge nalali kukake nyoru lago 6 kukilgea kena nene kake kuni nabas jita oye pia kilgea jita mubate kumanyo nagila 0721
8: 0721 380 380 590 590

0: Ni kotetutietab teb sinai eng Emo FM.
1: Kinetige ortinwek cheimuch kokonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Alright, kitesetai. Kakakitilin Ezekiel. Ezekiel, kakakitilin maiwang.
3: Kameto ang mawaya.
2: Yes. Yep.
3: Ngele kai logo yuwe ko tukul kora kemwa ko ngoi amun di lazima kegas kele tesetai ne logo yuwe. Nibuch ko muru kityo kasamarasen kora amun en heshima neo ole kanambait nekanenyun en boisioni komwa nekobo Friday ko 0729 251 752 ko kainet ine newiru ko Ezekiel Rotich. Ako amache kityo kasamarasen kora ole kokonech ole okerto ano kandoik kiokwoito korinai kit nemoe koime biik Mawaya ak Samito ko kang'et biik chemi ng'echerok kotindoo kimnotet komplimenten tukuk chemoe koyai yomoche kodefenden ng'echeret. Biik aja aspirants kotindoo akichek ingen ile kowoche nesome nekikondo ko alak konyokwalda sera nekoribore ikas komuche kosindan nemi ng'echeret ak inai ile bichu mi ng'echerok kong'eten MCA baka the president komiten manifesto nekikokokuloyo chwak. Ko ngoitan chito nemoe kosom kokere kole kimatar ni amatar inoni konyo kwachiben any akine kole chomokitorwok okonon nabas yekaranam owotore kit nekimoche kityo keyeshe ngo tukuchon komwa ngotore bichu tuyet kokooldo sera
2: okamanda Morio
4: nangan Morio
5: wei Mawaya
2: ndio
5: wei katua saa merap tonyo
4: ataje kakati
5: kongoi nye Mawaya agen saa merap to weng nabas nikikun ang tuta brani kongoi nye kitu sita bimo FM lone ti nikia chokoi min ngola luti kapsa chitwe je kware nakaran kimite ligimite ng buku kiburye tap kalinjin saa mi agarap to ag Mawaya amicho mua kalinjo koro agen kongoi amu kumwa wei korok ketingane nebo chi nekilen chielo Lumumba nomeche MP eng Kindiret olin ko chichono ikewe boisiet kabisa eng idara nemite akoi sai ne katamwochi notene biikab Kindiret oleni katabuchini bich oleni oyie karon nenyo chicho akomach MP ng'echere tukukoch amu toku boisionik chi kosio nebo Kenya Police ara amwoe kongoi eng kasit ne kunotok amwoe biikab Kindiret oleche orue ngonyo ka chicho koker kunotok otherwise en Mawaya akarap to kokune tetutie nekakimwa kabisa kemwa ake nekeliwe kinoe ne chito netos konyokoyoe boisioni kiburietab Kalenjin kandoinatet nemakat kendochi emet ak keyochi boisionik biik ak kerikyi biik ingen Mawaya kingong'ete 2010 koit devolution anan kewal katiba kochang boisionik chekituyo kitungu first term nebo governor sitai kuyo kitungu kuyo korok boisionoto lakini for example ame ane Uasin Gishu county sai yu ang'ololi ami Uasin Gishu akakere boisionik chekikotoi imanda ko kokaingian ko governor netai ako kibo boisionik chotok netorana kole kotokomi boisionik chotok kora kotom ketar akoi sai simona anyun ole chepkondok chebwonu ng'ete national government kobwa counties maeliwoni ole the problem kone ana ko shida kone amu kitinye moisoi nikakichop eng Olimba moiben ana kosimemisiwa kokimoche keng'a bandek sikeng'eten kichopen beek sikealda anan keyochi chi nekile value addition lakini factor noto kakichop kiosis kunoto akoi sai iwose kemwoe kelen mara kele mae kechop no viasik tekistorane viasik lakini nekere kora kotesetai boisionik choto komie ndabinyoru chetosop sipitali chekikakitoi tom keboroch akoi sai sasa nguno ngele ngachungusan kandocho akai sasa ingen akai ndap ketebe okiraya oki biik kegere kandoik che letene down acheket amu kakekwecheket kikoi nafas koyoe boisionik lakini yo makiro chepkondok kong'ete national government governors ikere sasa ingine komoe kotaban mugomo lakini ya kikoi chepkondok mamwoe kole kokikonu chepkondok ara kakikonu chepkondok kuni ak kuni keyai boisionik kuni ak kuni ikere nguno ko Uasin Gishu meyotin barabarosiek ketinye governor nguno kong'olole ane kuni akere boisiet nekitupo manda kotomo aro governor kabisa boisiet ne governor sai nenguna kwa kati saa agere ale ndaki kumurchini kelchin tika kwa singi shui kwa jujula sarabito agere tos kwa iwe paishe tengar amu kingo mi migration kwa kikira paishe nyang national government kwenyo neven basic education kwa wajara abuto president nyo negechame kwenyo kaya paishe nikikisir kwa netik saidi ya miyamoja shirini kukita paishe nikcha nguna kana na alaotu nguna kwa wadi president nara abuto nafas kwa en with PS nipa en tourism kuhunga na rabruto president mwenye ule ipo ya impu nyo deliver ni warangi yoto amu mie lege megasiri lagu mi pia sasa la chenda paishoni ule ma magiri paishoni kwa ama siri lagu hoi maunga na nyuna ule kakikuwa ni kasi kamwa president kule chupaka kuitu so soka chupaka kufiki kwa president paishie chupia sasa aksiyos kaya maungu na ugu siyo na panda na wapa siyo na wapa polisi pia lole mumba kogi wa ipozisyoni kwa kiwoyo ki unyi otwa itka minoto kwa utapara abuta president guna kwa kwa kuna kuhu en MP na kwa en alda emeri yang kaitanyo kegele pozisyoni kia honge mita wazingi shu kegele pozisyoni kia obwich akira wale tiga apalda hai kutu waje putu ni tebyo so noto kora ayo anye kwa
2: oh kamanda pole arab tira sakewa ka nandi ka kepa garijo arab tira
6: Sama yang mahu awak mune.
2: Jangan
6: lagi. Kita macam ada yang kau lihat kita lemak ni jangan. Semua yang kau ingin erat itu tiada nak guna. Saya ngeliat apa kau malu, kau cuci apa kau malu, tanah tu kau tiang kau doik cakap sebagai lembing. Angka kau asyik mula juta, bayi sejuta, nama ingat kau le, kalau mesti juta mahu isi. Jangan kau mahu mana kau boleh. Entah kau beri gaya jutu, cakap itu punya atau. Oh, macam ni korang tak coba lagi bunyot. Karena kau tiar gaya boleh sejuta kami bunyi ko. Kau yang kau nak kos ke? Jaga tangan demi nanti juga kos demi oleh kau. Pengen tu demi tu lima segis, kau sen demi tu sen gisu. Asal kau betul aja lagi. Anu kau kor nen ni kau mau iya biju. Kau kelang kira kita nak kau mau iya biju kau ngalajep kingbing. Mau ngalajep kingbing ngalajep kita unak kanu. Gua nggak tahu, gua emang kayak kayak tem ngalir no, nonton banking dengan muisi, kata gua miara baru tahu soalnya nafas entah yoni. Gua aku tahu gua mau jadi juga le, ayo kuking bin. Mangan nale, semua ini asal gua ngerti kau asyik jadi juga bayi semu, gua lain kau bayi, nepias, gua kau sebetet, macam ni gua sam ngajar netap kawanan. Gua lain kau bayi, nengak kawanan gua kau sebetet, macam ngajar netap, macam gua king bin. Tazama wako betu yego lei ya bijui. Asu kwa ngu nabi kwa kia inka kwa silisu silba la inka waro ni ya kule. Kwa ikpi jala kwa burgi ya taga jaga ni kwa sawa mjara bruta ngajara ya tingil kreti ya wa kwenye. Maata kwa kwa wabu ngeja bayi nwa singi shu jaga. Mamita wako tina batura so ya nigimu giri akta unda. Kwa ikpi ya burgi ya taga jaga ni kwa lawa sangil kreti kwenye kwa sawa mjara bruta ngajara ya. Kwa nge tiga bin kwa singi shu wenye kwa maata kwa mami MP mangu ya kwa wakene ngafa na in. Zabari. Kau ikut speed juga ni, kau ngalor sah, kau ngalor je bi, kau sah merah berutain, kurai ni. Kau mangan alis ki, kimu aja biju mana, aku bi kira kata baru dia tanya, kata tak tahu jatuh aja tu. Asal kau sekali kau je kat sini, kau ngalor sah, kau sah merah berutain, kurai ni. Kamu kau boleh jatuh baru dia tanya, kau tahu? Kau ikut kimu aja. Agaknya guna, kau tahu as ke, kimu agit kawir ke? And Gawa mua le tu saja kan, tapi kalau jadi berhenti tu, ini kiki buldosi tu, mungkin awal aja kiki buldosi. Amu kagak nang ngerti tu netias, ni gua main ngajar ni, tapi yang aku tu mau koit pun tu juga abin kelih sahi, kagak aku tu ngajar ni, tapi bias, tu gua bias. Tapi aku lajah, kami tahu apa na. Kau uliak ya, bija tu aku kaya gitu pun ada. Gawa kerja ni urum mana gua rabi, niki kelih ane kanisa, angkana rabi kapsa kiki kelih ane kanisa rabi. Mantau ngalih mal ngalih jawa ibu. Jawab ini matu sih jo. Itu yang lagi yang kami dengar abi, kau tu kemarin kau le, kau giliran dah tak sah iya kiki bagaimana sah giliran dah tak pas botol mui, bayar ni kira ramah tu ini kiri tisubi, bayar ni kira tisubi nasional itu, aku bayar ni tu kami ni kira arabi aman ni turu apa ini, turu ni tu kita alu. Kau ini kiri jawab kau giliran guru tu kan, aku ini guru nama tu dah kau tu lelu kalu kacau tu jawab guna. Kemang kan orang lagi jualan biju kata kau bayi sekarang ini kata kau bayi, kau ni tak ada nengah tena dia lagi juga awak seni itu lima sebab tu kan anak kau kejual, nak kata bayi je. Mang kan kalau je king ting orang lagi jualan ni, aku kata orang gaya macam sekarang, pakola arap ruto ii oyo oso amuo ole kurgati tasyo oisa ume me toli ako na iman kou noto isa mo isi kijong da kijeng da no joro no ko ee piche umiko imayu oti arge ngiuto ngutio arge umiko buni aoki kola arap manda kwa ii nda ungu bireke kutupie otupie ako ne buunyo umeteke siyo varge buunyo buuna kutio arge kukere buunyo aho ingetule magilein buunyo sama kwanda kubut nyoto kongesin konenetin nyoto kinnen ongiro kinnen amu iskache jo bijuto ii ongoteke wai wai aho kwa jekre chokola matke kanji ulyo bijuto kena munga apke na magana kami barak yun kegur gelein nyade nyosom yu aho kato kapagisinko lini kaina kararan kapiesa na konen kegur gelein nyade nyosom kapana aho kapagisina kapana kumie dangu ngelalu saka pijoto nyosar guajin kira nganyin samu iska kugegur negi miwastan deu mi ngol linda ko ngol lenje ji so ko ngol ko sar jere ngai amu ko ke to ke yustan ngol lo su je gustan ele mbungoma ketale ka undi se ba yustan go ge bu yustan ara ka to ga ni ko tore teju ara ngo ti ore ge i ko su tuna wi age ke sar ma sta ga le ga go me go ko ne ta ngoi ngoi bo ge ne la ge ni je jok ge ngol ji bol bol ngoi ngoi mura jo
2: ngoi ngoi ngoi ingya to kabesa ngarale ngara
0: ngarale ngara ngabesa
2: e ngarale ngara ngabesa ngoi
1: Matimache inai missing competition negonin kelchi no Tepsi nai goto tutet ne nyoru waluti chepa tebu chuguk chugul Che makini gay M.O.F.M.
7: Atkaan dukul ke baishi kasarta negoi ke jenge rabishi Kongete ke boda boda saluni shegi imbareni kyogi agoi kibande shek yegait side nebo geamis agoto visi shek yeterte en aso lage tugul kuma metein media max waves iepchini kabarasta ge jamai kubata tetuti kyata jinetin agogonin gamangune ngoti mi stage we mara imi duge mara agot ko kebe bertaga tugul ne yae boishen media max waves komita ginye bai bachi kabarasta ge jamai agtetuti kigararanen chekanap tabetung agbai
8: Downloaden MediaMax Waves app in Play Store and go App Store.
9: MediaMax Waves, more sauti, more you.
1: Tos itinye goyweishet ile imuch kobit wallet eng exchange rates ak currencies fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oretab USDC digital dollars. Page 101 eng oret negararan. Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul nemakchinigei. Iyotin jamani guk ak choronok. Agori botin rabisha guk angomi Uganda ag emotinwek chesire pokol agenge ag tamana agenge iboishen wallet to wallet asina chechang EFT tetuteta mwa eng MFM Jumatatu agoi gomut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Rono
2: Alright, miti arambina tenepoi sekielo. Yo, oiruire sekielo. Maya jiji, kwa jam kumakosani, ya haka ikiumbi jipala wako apsuku lingyo.
0: Napa jipai sekielo kwa te?
2: 0729
0: 0729
2: 251
0: 752 752. Wendy
2: Lakwet University. Ago mini misa ondare.
0: Ola jala julo apake?
2: Ye. Bono senaka?
0: Sanaka?
2: Ngolimba Bomet.
0: Bomet East.
2: Rakandu iko ongepe anyum petuna tatere kita
0: man
2: Friday ngu to Friday ongepe tukul Friday kita redesekiel rago sa gipendi geserujita naga gugilge ako gilge guna tatere jita onge namu onge nam onge nam onge una guna tatere gipendi tay 0721 251 752 So, unge sapoten gunata, unge sapoten ke gunata. Enga sarta nata. Media Max Web application nata nga raran ni naljin ninye. Engu isu ko limit enga sarta aga tukul. Downloaden, suka piti subte tutuk tukul. Jata jepa emo FM. Engu alda tukul. O limit ay eng pitu taga tukul. Media Max Web.
0: Mo sauti. Mo yu.
2: Yes, gunata nga kepedi gunata nga raran nata nga raran. Amitike, agere kamak baishi masini nata nga pasu guru suku murwa.
0: Agere kamak baishi kabesa gomnyi.
2: Mi jonjo guna.
0: Jonjo.
2: Ambeje getaune duget number getaune duget number 2
0: duget ko number ai
2: no getaune duget number 1 koro netinye television
0: television no
2: number 55000
0: 55000
2: chita nendo kwa television nata
0: eh
2: ngotinge nile iyanige kabisa, ikosege kabisa. Indo nyo duga namba 1 kegonen television na karika 55,000.
0: Exactly.
2: Itinya haki imwaile amaje rabishe.
0: Yeah.
2: Star 441 ash agilowen gidjo duget number 1.
0: Duget kona ba agenge.
2: Ngoa na jerichep kabisa kikoji television na karika duget.
0: Iraile television ino go ziling ata.
2: Rapta soko igraisi.
0: Mm-hmm.
2: Metem chi neginyoru gine sire silingi shek artam.
0: Yee.
2: Ngoginyoru siling na sire 40 shilling. Gele 50 shilling.
0: Yee, 50 shilling.
2: 50 shilling. Uya 50 angot kagigarbike chang. Mm-hmm. Gele angot 500 shillings.
0: Yee.
2: Ngotingi ni leginyoru gine sire 500 shillings. Yelge.
0: 599.
2: Star 441 ash. Agilewen gitjo duge number 1. Chita na indi ugoro. Kuna mchike television na garga 55,000. Ijil. Agbi kesubi. Kuna mchige bonus kapisa. Ngore na otanegararan. Star 441 ash.
0: Star 1 ash.
2: Agi lewe ngiti duge number 1.
10: Emo FM. En Kericho. Inyorweche 90.8.
0: Iga nge metip talamwa. Metip A. Yaige agi muiteji. Kwa tkwaiti inyorugit neo negege ni.
10: Kericho 90.8 FM. Kericho.
0: Ni kote tutetab tepsi nai eng Emo FM.
1: Kinetige ortinweg. Cheimuch kogonin rabishek asiko nyumnyumit sobi.
11: Gongoi, sami chang mawaya, wamune boishe jwa. Kongoi, missing koi, netai voice ju. Am jale ja kongoi, missing Dan Pitt, mawaya mwenyewe. Mbashe na kwa ak na to kunyo chogo na support na bai, mbashe na kukitu denga nisa nyo na wasen, vita CCK. Am ja ma kongoi kapsa ngadro, kwa imu gotorta voice ju, gotorta jinga nisa nyo na bagoyo. Am ja wale na kwa nyitot kurok, Merian Kaitany, mchumbe na nyone baalai, kongoi, amu kunyoru ungu amu jawali ni kwa njito atakina chuli asara ameli kongoi amu kunyoru ungu amu jawali diji ya kine dipyuti kamana na manandi noto yuli tajibati kongoi amu kunyoru ungu amu jawali kamana kina na manandi kongoi amu kunyoru ungu kongoi kwa MCA na nyu noto pa kwa yunduri yo Davis Door kongoi ngandui jota jwa akne kwa njito adanpe takine akyoro noga lach chechang ade kongoi po isheju amu jale jake nasa mito kuungwa muki kuna poronida parasta eri tiyo ni be moni amu jale jake kuungwa kapsa mpacheno wangi mye po ishe ju kwa ki mwike reise 1.8 million ale kuungwa kapsa mpacheno hata kwa jwene mye nato kwa ishene nye nye kiteje na multipurpose hole nga nisa nye wa sika ite pita kuyo hole no ne mchu kwa 1,000 people our self contained ni mujituno kwa etu mda kanisa eti yoto jito akwa esherene nye hole noto a kotare kila kitu wole tiyo tato kuro si tiyo piki kwa baka kotare baishye tiyo so kwa kita chuli ni hame kaya baishye no ara yen baishye ju kao terte buto li tos kwa nga miki tibi kyo koto mojo na wunguna oko beki olo kwete kando ika amida amane alin to mge beki kumye nga andi ya mwini to akiri koto kota wataba nibi to kota wataba nibi koto mge na ita red leader sama kia makosa kikichi makosa nguni kikiai ne choice ne gay ne ki kay ne gi faulan ga fasna ko ne ba yin mujumbe ne baldai merian gay tay ne gi kwaje pi ga baldai amu gi da lokoy ki a gi gira ba shi ne ki kem nyajen la ne ne en ko eto muna no bi ngosi je gi gira ko bo bi ke chang barabara muna je mi sa mangi jero ko bo bi ko mi ta ba shi ne pi ga ko bo am ja mo bi ke ga nyuna le ji mo ga nga isa bu mba ya su gi buti o gi a gi ra la ke tim ko bar ki ge amu ne ga ban tim ko bar ki ge ne jere ta baldai awo kwa bachuni ke mnya chen merian gaitaj aya aje biga walda ngoga nge jasa nyumun ko gen ke iste dr merian gaitaj wa ge beti o nyalda ge belet ke nyi ke jang atu an ko goy merian gaitaj foyas ke gere bachuni ko che jinu mati ge berber ge ara ga ma ja ma nyu na lei age de otari ge na por ge tap ko len ji ngot tum ge be ke len ko te gandui mi ngolian na ne ke gere gandui ki ruse ke mu no ge mai to sa ge ruse ge ku nei ngalian na nigile kingpin na kako mwae chingyo na kangalale chingyo na batwanso ya aa gira kena kwa maisho kwa ima agne hamu kwa ima ke ima ngne
12: kei mang borgie ni kikere kukusi kekega lwega borgie tapu kalenji na magyelewa ni gele kita kimigano mitu yerale na kutete tae na basiansa na kutete tangilwe kapwa tae kumu nemo temega afsang maagira viongo kela kema nande maagira jebo wasingishu awo mimugule da borgie tapu kalenji tu yonata kuibo nguye ne kwa senden message ne lejata kwa senden message ni magibajibaji kwa senden message kile kose kewe riga porgona amakina gele ne ne kawas piju ne ne gembir piju makina gele ne sami toang mawaya makina gele ne ne gembir piju kakile kima jene kini gile king bin ne kimole kiru kakil kumi kiru kini bi kaa orita anarabu tase gile kakimole kakijan king bin ne nuku kikini pini ne ne nuku kikini ne king bin ini neka siri ya gandoi kutuka konjuru ya gandoi makanya gandoi kala kena kwa wanu kwa jikega kwa jikega si chek kaa uti yang mamanda kwa lukungu mamanda kwa muu kinyo uri ungung senete na bawa singishu kukinyo uri ungungoyo ama ya wakasi kapusa kwa ibu bawa ishiya kango chie singila ngo chie maina ale kukungoi kukinyo uri ungung mashimi ya mamanda kwa agile kukungu ya muu kwa ite ungung so kutawa mingalende king binali pii kiyo anakandoi kiyo kwiri kakorona kwiri kapsuku magenge chikiri rikine tama magenge ne borgioni kwenye mbukie tapu kwa lingi ama kwa lingi kimpin ama ya atebe kando ikio kiuta juye chenju ama ya atebe murugomen ama ya atebe senete mandago ama ya atebe kipto yot ne borgioni uolwejo ne borgioni onge onge sebete takwe kwa lea wa jorge kikutuintu mda waishe ju kwa makara harangu toko miyake nebore kwa rengu lafataban kari aso ugire kita na ngalo ngale kisil tautin imburgieni koko umbur nogo wa imburgioni ako ngalo le ngale kaptuluet ugire ngale ki ngalo li uwo sege ngulepka sege takigano maiguro orion kachege ame ya tebe na kandoing maiguro orion kachege kare muta president ano ame kwe gra orion kachege kapsa goro orie burgio chegalake ababa orie kale rabini kigei magana ne so waske nete ne kutunguna kumi imburgiake na magimua eh ame ya amma kapsa alin pikyo malare ka radio ogo tire ngolo jibiju ongira wandu kyote gire ngel malituli aye ndem wo se gibu to baga mu gire wase ta ko magi boy bojimi amu kito kini gana burgi nyon baga lenji ki pa ken ngel burgi ta ko lenji ko maana ake mi je mo jibi kyo gire ba maana burgi ta ko lenji rate ta ke wiri ga ko gona ki wose ge aye gele na je o mutin ale jata orat ke age ger gele yi ongi go nyit ke ki jam ge ngit ki le ko no nguro kurbe nguro su ko ko to nguro nirbe tanya magi te mi ba ken gibi kyo ngoso mo gando ikyo ngoso mo ngale je king pino ge mete goro onge ay luget goro ne goro de beleche ne 2020 ben goro ya ge lande ge itoli ni mago de wangi bur mago le ngona kana mwe goro gi mago ma mago mago di log ko mbe bo shi ju ara ko ring tolo ga ko na ni
2: gongo charles ing tolo ndo ga ko yo
13: Ati machai na imising Kabati shed na gonin gelchi no Tepsi na iguta tutet na inyoru walu Tite batebu tuguk tugul Che makini gay
2: Oh yes, sawa sawa, gite se tae pole pole Michi tene ke neba number 8724 Ago peki number 710 Kongoi ing television Na mana lakali ya chita na kase Kalo ugo na television
0: Kalo ugo na television
2: Walgabu watu tiglete ke gonin rabishek Sini LG ke television ni nye
0: Kalo ugo na television
2: Imagine kalo ugo na television Kaa kwa ngale ika liya jita
0: Lagi ni go mama is Kure Ruth
2: Mara kume cho karani itka inge nila wa mama Kume cho karani su ugera agna tuki
0: Ruth ne bara abruku
2: Television nasi nye kone ya 55,000 eh
0: 55,000
2: Karibu 55,000
0: Lagi ni kaliya Ndegane hii Ruth Kaliya in Kaliya mele gigo ni jeb kondo juu
2: Sini ya television nipa 25,000
0: Agi ya television nipa 25,000
2: Kunga tunsosomu
0: Kunga tunsosomu
2: Si bangani
0: Kunga television nipa 25,000 sayi Miofa na waka mbesa
2: Yes
0: Amu wali kamne tese tae
2: Aya ngi nakte kepe duke na batuo Amu kasarta na makutinye Pike tae taman Kimeche kia un shopping nipa ilipo sosomu
0: Kimeche kia un shopping
2: Agubi rib rabishek
0: Rib jeb kondo
2: kasi Rib rabishek kapisa Raa gongo kondo rabishek Kili jina ya shopping Mele nga kile piyale in Chapati
0: Alango marieri ye
2: Tau tuku na lak Chikoro aro ne Jembo tayako kako Nyelak rabishek kya Ilbo sasamu kwe
0: Alango marieri ye
2: Iya na Maybe Ila pata atang marieri ye Kwe kobarin marieri ye
0: Kwe kobarin kwa nam
2: Kwe kwa ume ne
0: Kwa kwa atin marieri ye
2: Kwa kwa ajini ne
0: Ye le ii Angolio angolia angolia
2: Aya nga ne jeb jeb arakaraka 30,000 Duga na kime jeb ik 10 Kibi Yusufu gay
0: Nga mwa
2: jile Ndugay na batu
0: Ijile kito star 4 4 1 Star 2 Ash, do get kona bai.
2: Metiam ji ne ginyoru gene sirele buta genge.
0: Mhm.
2: Metiam ji ne ginyoru gene sirele buta genge. Kai kai onge gashi no guna.
0: Ngot ko gi sire ele buta genge.
2: Ngot ko ginyoru 1500. Imun. Meta ji ji ta gaga ne ginyoru ji ko taune agne sabi. Wasa kwe?
0: Ee.
2: Ira amaje ke ambatin bol bol. Amaje ke nam tukul sabar moja big taman. Amaje sabar moja ki mut big taman tukul jo boile busa sam sam sam sam ko pa.
0: Kopa
2: sukwaye gine garara.
0: Kopa kabisa.
2: Haya namsi mete kai nami?
0: Mhm.
2: Ibas very good.
0: Kai namsi mete?
2: Eh. Kai namu kumye? Haya ngebe. Star 441 ash. Agi lewen duget number 2.
0: Duget number 8. Miangu si degene ko 8.
2: Somo ka 441 ash agi lewen duget number 2. Kenya ko nsi rene bagi ngitiam agi gas college in my unique bidding net ke tiara ka nyugo tiaji ni jutu system metaraga ke gonen rabishe ngitiam ke tiara gira college in my unique bidding ke tiara ka raga nyugo tiaji ni jutu agi gonen silingit agi ngamitu star 441 ash agi lewen gitjo duget number 2 mami jerapto mami jira mami joko takenge akuna meteketi shigo 40,000 star 441 ash agi lewen gitjo duget number 2 Application not represent wave not an emoji of the Ravishaka Giagun, Kongete Matunega Sang, Amaging Mami Tunguna, I download and I'm moving a cushion fee. Neba as a dollar is a mood, Agora Ago do like Sectaman. Take a man, Gelo, the Silica Taxi Mengu. Agora Gelo, then go back, Ago, and Mumeti, if I see a promo code not about Emo FM. Kikuwa ni dola taman anango $5 kutie gei olege loaded de agao na ngunge tengware na watanegararan
0: ago wale tit na watanewa sendwave iwe ngeogu njebkonda ala nginda njebkonda iyo kutegi kupa emu watune chesire
2: 100
0: bila charges agetuli yana magitile ngi
2: 111 countries
0: niko wale tit nginda ila kwangu na wane mite ulimba bita nini iwe alango ni mitago Tanzania alango Uganda
2: leji ati nyungu na sendwave
0: Ileja azindai wallet it, azindai gabiti ineba wa sandwich.
2: Ni kundi uni hata rabishek. Kumakitili na kundi hafitu flakishen ya gabiti netia.
0: Ya mu dollar account ni. Mu dollar account nguna mu wani form of dollars.
14: Ni kote tutye tab tepsi na ieng emo FM.
15: Kinetige ortinweg. Che imu chukugonin rabishek asuga nyumnyumit sobi.
2: Eba kabe berta na terpa konferensi ngi je genyo rijita na gukure nga gukure ah he ngo asingisho tukul kana me wasingisho lando kuloli ngorni oh jepchage nge nge tarji jepchage sigenyo rumbola ang moshin
16: arabe arabto
2: wei
16: jambe
0: jambe ke gatin boy angolim ba australia
16: wamune
0: jambe ke mi jin go igatin ga australia
16: Goibuata
0: me le
16: gureta moge kwa garapto
0: kwa jo kawe
16: diganiza da moge agas kole na chu mama igata moge
0: gamsangu
16: no ade jo gatin boyot ko goi kwa nyor ga gatit ko gumsa mito bawa ya garapto eh Rapto?
0: Yeah.
16: Mungkin ni menganisa. Ijo menganisa survive. Kami tiri. On Sunday. Hari buka kita. Agak sen mawa ya lembeng gua goyu. Alena nejita po kalu boli. Eh, odamu asam itu agak rap. Pesan meni. Mi nggak dapat ken, dapat boyo. Gua ini laku kita naya. Dapat ken, dapat kerja. Kau tidak rapi wen itu. Kami je parti, kalau sebab dia kalau nak kuat Friday, dah naya semua baru. Hanta, alih muka mizin kata siapa kuat, cuma lah boleh ni. Arab tahu apa yang korun, orang tengah sahaja leh tu bawa bos tak apa. Anu tu cut tapi tu tak berani, macam mana ni? Padu itu, kokororon makase chi nekamwoe kolen konyo nebo Nandi neo kokonu kole nebo ni mami mpaka ou akwek nguno samito awa rabis chokonech olen ngwo Nandi ngwo Trans Nzoia ngwo Kericho kongonyo chito akomwa kole in nguno in oyek aker anom komayan biikab yotok komayan kemwa kele kimoche kwek building o asome ane kwam ameyaw ale ngokwei biik chinwo ngokekinyu ole Nandi oli kokiakemwa mandako kongekwei mandako kokwei keo marakwek kipchumba kokwei arun ngolin atya nyeketepwek anyuni ketepeke kokiboruriet mamekewoi mekane ketepeke kokiboruriet kelei ngwone some biik ngwoni ngongalal kokas biik kongeo komi chito nekongalal kokas biik kele o ngechomye bichu kwek anum kelomye sikit agenge anyo nebo oeng arapto ngololi chepret chochu komami chi neke kora ame chito sabako kasereco kikealde kabisa kealde preswek kabisa ileni cho tutam ruto tutam amamche nyetoboti anyun mamche chetoboti kele kalia kandoini kelanyo kobargee kotebendi go kwese kolasa kosinko chotok chebire kura icheket akiche kosomtinge kurainikwa kikosarap ruto komi kabrakoske kelei nake nikileko angienyo ngonyor 20,000 ngoinye imokchinike chechang inyo isomtike kole mameche angemsainanyi kole mokse bunget ara mani mokse bunget chichotok man kimwochi president kounotok sami arapto tos inyechi bos nengunge mamuchi abarasta ngalengetisiet kokaking'alal kameche alechi ruto tutam kobiik chubarekeni korayache kwek akorayache ngijisoni ngejere mameche kintike ngomangwandako akong'alal akecham konot komong murkomin akong'alal kekecham konot kem komong tokiot komas kasi akomas iman kecham konot amu raia kemwa kele boisiek alikwalisi olekai mi boisiek chesoyotin ak chepyosok chesoyotin keng'alalesinen ngoimining akosoyotin ngalekuk ile tes kemuch kekwen akibing'alal ngolion nebore tes imuch koiyo ametinye keret ametinye ngolion nekile tes kobuchi sakondeiboyana koichepyoso nesa makingen mamintinitesaat kakile ngulotyet konarapto ngulotyet ko ng'omnotet mi ng'omnotet nekisipkenekeel metakosomanet kimi boyot lalian kokimasoman kilenchi helpwel lakini kikwerie emet akingele yokuyo amache kekochi president kochu tugul chu kalakawese biik kemakesamatyenkei nekearapto amui kinaene ngoese biik ako sine bilbini chutok kokitaune president tugun chemengecheu chutochu kinyo koek mchumbe nebo olipo motolin wasingishu koek mchumbe konyekunoto konakonepresident kokiseechege kamoya bichu kateche lakini wan komamene keawirge mamene kenekanyalin nyokwajiano ngomwe chito akoesige kesisie komamwa
2: kokakoesigekekwarabitokuno
16: arato kemwa kwarabito kele kiyai kasit komite kapsibandoi kwai kasit komeditationin komakosa ngele ngonye nyokosomchigei kabana mami makosa isemu biikab wasingishile kwe akealdoi ngoli komye nomakose betu nemie gunai betu yarapto ariki singoi jumapili tani
15: Notok ko katetutietab kanaptaetab sobeng'ung. Megosan tetutiet nerubei asikinetkei chechang.

0: Media Max web application ata negara ara nenyal jine nenye download den guna so kabiti baba jite tu tu kul jata jabi tay eng Media Max web emo fm gumi thori agri dc kyata jaba Media Max tu kul gumi thengi ata ken kirui
1: eng paginda
2: yes
0: ken kirui
2: oba
1: sa kasi stay
2: ah
1: skuli
2: ne mawaya I'm going to go to the house. Tengalal, nukon ngalal, nukon lagi berujian. Aku onen. Kadang nanti ni juga berujian, nampak nanti. Suara mana? Mungkin le? Siapa nak aku di ingon dulu le kadang nanti. Jadi berujian, nampak ni jinu. Kau aku di comit. Nih itu kau dulu kan? Kau jam kau dulu lah. Kau di korona jemer. Arai engkau jalan rapo ingat itu. Mungkin for example, kalau maybe saya nak mandaroh, maybe CBRU to, maybe DK. Uang itu anggun, kemana dia mereka ni? Lalu lalu bawa muncul tu. Amat hati-hati. Esok mana mungkin atau dia ni? So sihir mungkin atau anda sabit itu. Hanya sok mungkin aku tidak kau dengar lah. So sihir nak agen terkau dengar lah. Ugi lu kaca mandor ko, ugi tuan dia kandui, kula lansis tak. Lap kacaam. Kepa uti le, nge kepa kop cik sike ngalal le kacaam. Ugi tuan dia kula lansis tau ngir burgi. Nga nandi, kuri sebohdi. Inge le, mawaya, akarapto. Kim ni nyolu gai inge moni, inge guno. For example, uti dine pesa akarapto. Aku beki uko jadi dine pesa. Inge le, biasa, kumilin, abang tak boleh buat ni, jadi ni rapto, ya nampaknya kini, orang ni ni baru wasi, ada orang ni ni mawaya, aku mungkin ni pun tu jadi ni, itu tu jom ni around ni, ni pas, orang ni ni, dia ni tu kau ni, ya ni weh, cuma dia kau, aku nama kau nak ni, ni pun ni nak. Kami tidak mahu agen itu mengakui komision. Nalegat tak sih? Abang menyalahi demanda tu. Tilang agen ngalang guna tak? Abang mungkin agen kau ngalang jumbo jam kerong. Ngalang ada makanan yang kau duga lah. Ni kau boleh. Kami tidak mahu agen som kondu cikiluan. Kau bau nanti. Kacang alu binti.

0: Kenyan yuko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, arrived in the ticket nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit sait ab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo gilat kambut. Kewir mesenit batai.
2: Kupunjiani tunakuja yoyo.
0: Meja kesom kejar naik koyan koy mengaret aku buat situ nilai level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kini opportunity sejang jadi buat buat aku kagak wal level rate koy exit kini meja kesom neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahu nak mengaret agak tukul aku naik oleh population ni rate ni grow ni kau market ni ready kini meja kita kini orang yang mengaret itu tahu nak kesom urut yang tukul kini aku buat level rate nota aku ibu cik tiki nampai mo FM aswala ingat lagi kejang kalau kita mengaret.